0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

pernah dengar istilah Latin mens sana in corpore sano? Kalimat ini berasal dari Mahakarya Pujangga Romawi pada abad kedua. Pencetus atau penemu semboyan mens sana in corpore sano adalah seorang penyair dari Aquino bernama Decimus Iunius Juvenalis. Mens sana in corpore sano sendiri adalah sebuah ungkapan yang sering kita dengar untuk menggambarkan pentingnya berolahraga. Ungkapan tersebut yang kurang lebih berarti, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Untuk mendapatkan tubuh yang kuat dan sehat, kita perlu berolahraga. Masalah kesehatan fisik, seperti penyakit atau ketidaknyamanan tubuh, dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Ini dapat mencakup perubahan perilaku, emosi, dan bahkan gejala psikosomatik. Oleh sebab itu, konsep ini menekankan pentingnya menjaga baik kesehatan mental maupun fisik agar dapat mencapai keseimbangan dan kualitas hidup yang lebih baik.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rafka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Komunitas literasi Volosow di Kelurahan Tongawai, Kota Tidore, Kepulauan kembali menghidupkan semangat literasi melalui kegiatan lapak baca gratis yang digelar di depan gedung DPRD Kota Tidore, Kepulauan. Kegiatan ini menjadi ruang membaca sekaligus wadah diskusi bagi masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan pemuda di hari Sabtu 27 Juni kemarin. Komunitas literasi Volosow sebelumnya sempat vakum selama lebih dari 1 tahun dan kini komunitas tersebut kembali aktif berkat inisiatif dan semangat para pemuda setempat yang ingin membangkitkan budaya membaca di lingkungan. Momentum ini juga bertepatan dengan pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Hairon di Kelurahan Tongowai yang mengusung program kekuatan literasi, dan kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas dampak gerakan literasi di tengah masyarakat. Kita ke informasi yang berikutnya teman Pro 2. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2042 masih terbuka. Menurutnya, setelah edisi 2034 digelar di Arab Saudi, FIFA akan mempertimbangkan kawasan lain yang belum mendapat kesempatan seperti Afrika, Amerika Latin, atau Asia. Erick juga menyoroti bahwa format Piala Dunia yang kini diikuti 48 tim ini membuat penyelenggaraan oleh satu negara semakin sulit. Karena itu, kolaborasi antar negara diperkirakan akan menjadi pola utama sebagaimana Piala Dunia 2026 yang digelar bersama Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, serta edisi 2030 yang melibatkan Spanyol, Portugal, dan Maroko. Sekian untuk Pro 2 di pagi hari ini. Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rafka undur diri dan terima kasih.

go.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 2 di Santai Siang, di Pro 2 Hitlist, lebih tepatnya bareng aku Alam Jul, karena di 96,7 bakal nemenin kamu dengan Pro 2 Hitlist dengan lagu-lagu bagus yang akan membuat makan siang kamu semakin berwarna dan semakin penuh cita rasa ya teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 Radio Ternate. Jangan lupa WhatsApp untuk curhat, untuk minta lagu, untuk request lagu apapun yang pengen kamu dengerin di 0813 7312 5896.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kamu udah daftar SPMB belum?
3: Sudah, aku ikut jalur domisili. Kamu gimana?
2: Aku juga, tapi ada yang bilang bisa pakai orang dalam biar cepet masuk sekolah favorit gitulah.
3: Wah, itu jangan dipercaya. SPMB kan sudah ada jalurnya masing-masing dan resmi.
2: Iya ya, tapi katanya lebih gampang sih kalau kita punya orang dalam.
3: Justru itu tidak benar. Semua peserta punya kesempatan yang sama. Kalau pakai cara tidak jujur, nanti merugikan orang lain.
2: Benar juga sih. Jadi lebih baik usaha sendiri aja ya.
3: Iya, nilai prestasi dan domisili sudah jadi penilaian. Kita tinggal ikuti aja tuh prosesnya dan alurnya. Dan pastikan ya itu dengan jujur.
2: Oke deh, aku jadi lebih paham. Gak perlu ya kita pakai cara instan, yang penting kita harus sesuai aturan.
3: Betul, sekolah yang baik itu diawali dari proses yang benar.
2: Setuju, jadi kita ikut SPMB dengan jujur dan percaya sama kemampuan diri sendiri.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget.
1: Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
2: Jadi gak mood. Aku enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Well, sobat berdua, udah pada makan siang belum nih? Atau masih bingung mau makan siang apa seperti biasa ya? Dan pastinya ala makan nemenin kamu, teman berdua, sambil makan siang, sambil kita makan siang informasi menarik juga ya. Dan juga update-update lagu-lagu baru yang masuk ke berdua RRI Ternate nih, teman berdua. Thanks to our MD dari APK ya, teman berdua, yang sudah update-update lagunya supaya kamu tidak bosen ya, teman berdua. Dan sebelum itu aku pengen kasih kamu satu informasi dari dunia olahraga, dari Piala Dunia 2026 lebih tepatnya, teman berdua, di mana Kanada berhasil mengalahkan Afrika Selatan dan lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026. Tim Down Maple ini bikin catatan unik soal serba pertama ya. Dan di laga Afrika Selatan dan Kanada yang membuka rangkaian 32 besar Piala Dunia, di laga tersebut Kanada menjadi pemenangnya ya, teman berdua, dan merupakan salah satu tuan rumah juga untuk edisi tahun ini. Tim asuhan Jesse March harus menunggu hingga

masing injury time untuk mendapatkan gol. Setelah mendapat perlawanan sengit dari Afrika Selatan selama 90 menit, Kanada akhirnya bikin gol di masa injury time. Steven Eustaquieu menjelang waktu berakhir nih ya, menjebol gawang Batana Bafana dan sepakan keras di penghujung laga. Satu gol itu cukup untuk memastikan kemenangan Kanada dan tiket ke 16 besar diraih oleh Alfonso Davies dan juga kawan-kawan teman Pro 2. Ada catatan serba perdana yang dicatat oleh Kanada, mereka jadi tim pertama yang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 dan Kanada untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Dunia. Sebelumnya pada format berisi Piala Dunia berisi 32 tim yang beberapa tahun lalu teman Pro 2, Kanada juga nggak pernah menembus fase grup sehingga babak 16 besar kali ini jadi yang pertama. Dan Steven Eustaquieu juga mencatat gol pertamanya di Piala Dunia pada 2022 dan nggak mampu menyumbang gol bagi Kanada yang langsung tersingkir di fase grup teman Pro 2. Dan selanjutnya Kanada tinggal menunggu pemenang antara Belanda dan juga Maroko di babak 16 besar. Calon lawannya itu baru akan bertanding pada Selasa 30 Juni atau besok ya teman Pro 2. Kita tunggu aja nanti update-nya bakal seperti apa. Jadi Kanada satu tim yang pertama kali lolos ke Piala Dunia 2026 untuk ke babak 16 besar teman Pro 2. Masih ada Amerika Serikat, Argentina, Aljazair, Australia, Austria, Belgia, Belanda, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Ekuador, Ghana, Inggris, Jerman, Jepang, Kanada, Kolombia, Kroasia, Maroko, Meksiko, Mesir, Norwegia, Paraguay, Pantai Gading, Portugal, Prancis, RD Congo, Senegal, Swedia, Swiss, dan Cape Verde atau Tanjung Verde, teman Pro 2. Serta Afrika Selatan merupakan tim pertama yang harus terhenti di fase gugur ini, teman Pro 2. Well, teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita update lagi. Masih banyak lagi ya, teman Pro 2. Pastiin kamu stay tune terus hanya di 96,7 FM.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda kiri kanan.

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Ya, kini mereka tahu ya kelakuan kamu kayak gimana selama ini ke aku gitu. Kelakuan apa sih? Kelakuan yang baik atau yang jahat? Aduh, nggak apa-apa ya teman peradua, namanya juga manusia. Pasti pernah membuat kesalahan. Yang paling salah adalah udah tahu salah, nggak mau diperbaiki gitu. Kalau misalnya udah tahu salah, yuk diperbaiki. Mungkin yang salah dari diri kamu sendiri. Atau mungkin kalau misalnya kamu dalam sebuah hubungan, terus kamu kayak selalu berakhir sama ya. Misalnya kamu dengan tahun ini dengan cewek yang ini, tahun depan dengan cewek yang lain lagi, tahun berikutnya cewek yang lain lagi. Nah, itu harus dipertanyakan tuh, kira-kira yang salah siapa sebenarnya? Kamu atau cewek tersebut nih? Kayaknya kamu deh yang selalu cuek, yang selalu gak punya waktu, dan pada akhirnya ya udah, kamu tuh cuman kayak menganggap sebuah hubungan tuh sepele gitu teman pro 2. Jadi jangan ya. Nah, kalau kayak gitu ya wajar kalau mereka tahu kelakuan kamu ya. Dan teman pro 2, berikutnya aku bakal ngasih kamu flashback hit seperti biasa, ada lagu-lagu yang bakal ngajakin kamu buat bernostalgia ya, tidak bergoyang tapi bernostalgia teman pro 2. Jadi enggak pakai lama lagi, sambil nemenin kami mau kamu makan siang, kita dengerin bareng-bareng untuk flashback hits edisi siang hari ini.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Yah, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Naksir merupakan lagu baru dari Andin, teman Pro 2 yang aduh, Butterfly Era nambah lagi nih ya listnya teman Pro 2. Well, teman Pro 2, kita bertukar informasi dulu di siang hari ini dari Timnas Voli Putra Indonesia yang terus mencatat sejarah di level Asia nih. Setelah menjuarai AFC Men's Cup 2026 untuk pertama kalinya, posisi Indonesia di peringkat dunia juga mengalami lonjakan signifikan teman Pro 2. Berkat kemenangan 3-0 atas Korea Selatan di partai final, Timnas Voli Indonesia naik 5 peringkat ke posisi 43 dunia. Pencapaian ini menjadi bukti perkembangan konsisten skuad Merah Putih sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru bola voli Asia, teman Pro 2. Keren banget ya teman Pro 2 kalau misalnya kita ngomongin soal perkembangan dari voli Timnas Indonesia khususnya teman Pro 2 memang saat ini lagi marak-maraknya perkembangannya, improvement-nya dan semua performance-nya semakin membanggakan ya teman Pro 2. Jadi kayak aduh, penasaran banget sih nanti bakal seperti apa dan sepecah apa nih penampilan-penampilan dari tim voli berikutnya dan bakal naik terus menurut aku sih peringkat-peringkatnya ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku juga pengen ngajakin kamu buat prediksi nih untuk laga Piala Dunia 2026 di babak 32 besar khususnya teman Pro 2 ya, di mana Kanada merupakan yang pertama kali berhasil masuk ke 16 besar teman Pro 2 setelah berhasil mengalahkan Afrika Selatan. Di laga berikutnya bakal ada Brasil versus Jepang, ada Jerman versus Paraguay dan juga Belanda versus Maroko teman Pro 2. Oke, kita main prediksi-prediksian seru kali ya. Kalau misalnya untuk Afrika Selatan dan Kanada sudah selesai. Brasil dan Jepang ini sangat berat menurut aku, sangat-sangat tapi aku sepertinya masih dipegang oleh Brasil, tapi mungkin menang tipis 1-0. Kalau Jerman Paraguay, aku Jerman menang 2-0. Belanda dan Maroko juga menurut aku sangat keras, tapi bisa menang 2-1 nih Belanda, ataupun sebaliknya Maroko bisa menang 2-1 atas Belanda. Kalau kamu gimana? Apa kamu punya prediksi yang sama atau berbeda? Boleh banget WhatsApp alam sekarang di 0813 7312 5896 ya, let's go.

Tahun Pro 2, kamu tahu nggak sih kalau Raja Ampat nih kembali mencatat prestasi dunia? Gimana nih ceritanya, Tahun Pro 2? Ada penelitian yang telah dilakukan selama 14 tahun menemukan bahwa kepadatan hiu berjalan atau Hemiscelium fraecinetii di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya mencapai 2.462 individu per kilometer persegi, menjadikannya yang tertinggi di dunia, Tahun Pro 2. Sebanyak 736 individu unik berhasil diidentifikasi dengan mayoritas hidup di ekosistem terumbu karang yang berperan penting sebagai habitat pembesaran anak hiu. Jadi meski populasinya melimpah nih, Tahun Pro 2, hiu berjalan Raja Ampat tetap menghadapi ancaman dari pembangunan pesisir, perkembangan pariwisata, dan juga polusi sampai perubahan iklim ya, Tahun Pro 2. Temuan ini menjadi dasar penting bagi upaya konservasi jangka panjang, termasuk perlindungan terumbu karang, pemantauan populasi, dan juga penelitian lanjutan agar habitat hiu berjalan tetap lestari untuk generasi mendatang ya. Yuk bareng-bareng Tahun Pro 2 kita jaga tempat tinggal mereka, jangan dirusak sama kita-kita sebagai manusia, Tahun Pro 2. Jadi please banget ya, untuk ayo kita sama-sama hidup berdampingan, saling menjaga satu sama lain. Dan Tahun Pro 2, di siang hari ini juga aku punya banyak banget informasi-informasi yang sudah aku siapkan untuk kamu, tapi aku mau kasih kamu lagu-lagu bagus dulu nih, Tahun Pro 2. Tapi sebelum itu, ini deh, ada band rock legendaris Guns N' Roses yang dikenal lewat lagu ikonik seperti Sweet Child O' Mine, November Rain, dan juga Welcome to the Jungle akhirnya resmi kembali ke Indonesia. Grup yang telah mewarnai sejarah musik dunia ini akan tampil di Stadion Madia GBK pada 21 November 2026. Jadi siapa di sini yang sudah tidak sabar untuk menyaksikan penampilan mereka? Angkat tangannya!

0: RRI Online.
1: RRI Online.
0: Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online. Lebih update, beragam.

Tahun Pro 2, kamu tahu nggak sih kalau pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo resmi mengundurkan diri pada Minggu 29 Juni kemarin di markas latihan timnas di Guadalajara, Meksiko, usai gagal membawa skuadnya lolos dari fase grup Piala Dunia 2026. Korsel finish di posisi ketiga grup A dengan satu kemenangan atas Republik Ceko, 2-1, dan dua kekalahan beruntun dari tuan rumah Meksiko dan juga Afrika Selatan masing-masing 0-1. Dan keputusan Hong datang sehari setelah tersingkir di tengah kritik Presiden Korsel yang menyebutnya nggak kompeten dan juga memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap Federasi Sepak Bola Negara itu. Dan ini menjadi kali kedua Hong mundur dari kursi pelatih timnas usai kegagalan di turnamen besar setelah sebelumnya melakukan hal serupa pada tahun 2014 maksudku ya teman Pro 2. Aduh sedih sekali ya karena apa ya? Ya pasti sudah berusaha semaksimal mungkin tapi mungkin memang yang lain juga tidak kalah maksimal ya usahanya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 kamu udah nonton Obsession belum sih teman Pro 2 karena rame banget juga katanya sih mau tayang di Indonesia cuman kok aku belum melihatnya gitu ya. Dan ada sosok Indah Navarrete yang belakangan ini jadi viral dan sudah masuk percakapan Oscar 2027. Aktris berusia 25 tahun ini menuai dukungan luas dari penonton usai meraih Oscar lewat perannya sebagai Nikki di Obsession, film horor paling dibicarakan tahun ini yang saat ini juga tayang di bioskop tanah air. Lewat transformasi Nikki dan perempuan biasa nih dari seorang ordinary girl teman Pro 2 atau ordinary woman lebih tepatnya ya, menjadi sosok yang mengerikan, penampilan Navarrete dipuji kritikus dan menempatkannya sebagai salah satu wajah baru paling menjanjikan di genre horor. Dukungan publik ini juga didorong tren positif Akademi yang mulai merangkul film horor setelah dua aktor horor membawa pulang piala di Oscar 2026 yaitu Michael B. Jordan dan juga Amy Madigan. Jadi Obsession ini bercerita tentang Bear, karyawan toko musik pemalu yang diam-diam menyukai sahabat masa kecilnya yaitu Nikki. Dan gak berani jujur, ia malah membeli sebuah mainan antik bertuah, One Wish Willow, yang menjanjikan satu permintaan. Bear berharap Nikki mencintainya melebihi siapapun, dan permintaan itu terkabul, namun berubah menjadi mimpi buruk. Cinta Nikki perlahan berkembang menjadi obsesi yang posesif dan juga penuh kekerasan. Dan menurut aku dia layak banget sih kalau misalnya nantinya bakal dapat Oscar. Semoga teman Pro 2 dari film Obsession yang menurut aku gila banget juga sih. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, mesin kamu tetap bareng aku di 96,7. Pada pukul 15 kita bakal move ke sore ceria. Mesin kamu tetap stay tune terus di 96,7 FM.

0: Aduh, harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

0: coba kau tengok ini dulu, bapak pasti tahu video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah, ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, we, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Teman Pro 2, tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 untuk edisi hari ini bersama saya Alam, Julkarnain. Kita mulai dari dunia hiburan, teman Pro 2, Michael Salib Oppenheimer jadi film biopik terlaris di dunia. Michael telah menghasilkan 977 juta dolar Amerika di box office global. Penghasilan itu membuat kisah tentang Michael Jackson tersebut berhasil melampaui Oppenheimer sebagai film biopik terlaris sepanjang masa. Film Oppenheimer karya sutradara Christopher Nolan sebelumnya memegang rekor film biopik dengan pendapatan 975 juta dolar Amerika secara global. Angka luar biasa itu untuk pertama kali di dalam drama sejarah berlabel dewasa yang berdurasi hampir 3 jam dan Pro 2. Dan angka itu kemudian berhasil disalip Michael yang sebenarnya sudah menjadi film biopik musikal terbesar sepanjang masa, melampaui Bohemian Rhapsody tahun 2018 yang menghasilkan 911 juta dolar Amerika di seluruh dunia. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, teman-teman Pro 2, Indonesia dihentikan Thailand di perempat final kejuaraan Asia Junior. Teman Pro 2, langkah Indonesia terhenti pada perempat final kejuaraan Asia Junior 2026 nomor bergu usai ditaklukkan Thailand di Jepang. Jolene Angelina dan kawan-kawan kalah dari unggulan pertama Thailand dengan skor 0-2, 48-55, 49-55 dalam laga di Yatsushiro City General Gymnasium Kumamoto, Jepang. Sempat unggul lewat ganda putra Faizal Pangestu dan Anju Siahaan dengan skor 11-7 pada laga pertama, tetapi setelah itu tak berkutik menahan permainan apik tim Thailand. Dan teman-teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Zulkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat sore teman-teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: terungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no. Teman terbaik kamu.
6: Well, teman-teman Pro 2 masih di sore ceria bareng aku Alam Julkarnain. Dan yes, kita masuk ke informasi lokal dulu nih dari Kota Ternate, dari Maluku Utara. Kalau kamu punya update-update juga, boleh banget WhatsApp Alam di 0813-7312-5896, teman-teman Pro 2. Well, kemarin tuh aku sempat nyanyi di Duta Bahasa gitu kan. Tanggal berapa ya? Tanggal 28. Malam Minggu. Berarti kemarin bukan sih? Atau 2 hari lalu ya? Lupa aku, 27 Juni 2026 berarti sekarang kan sudah tanggal 29 nih. Dan itu tuh rame banget antusiasnya dan pokoknya menjadi inspirasi juga sih untuk anak-anak muda yang ingin melestarikan bahasa daerah ya, khususnya teman-teman Pro 2. Keren banget ketika aku bukan cuma sebagai pengisi acara tapi sebagai penonton melihatnya tuh kayak ih keren-keren banget ya anak-anak Maluku Utara nih. Nah, semoga bisa menjadi motivasi untuk anak-anak muda Maluku Utara lainnya juga ya ketika melihat pengabdian dari Duta Bahasa terpilih ya. Nanti semoga bisa kita ajakin juga ke Pro 2 buat ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2. And yes, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe resmi membuka malam puncak pemilihan Duta Bahasa yang mana yang aku sebutin tadi teman Pro 2. Dan ajang tersebut menjadi tahap akhir untuk memilih pasangan putra dan putri terbaik yang akan mewakili Maluku Utara pada pemilihan Duta Bahasa di tingkat nasional 2026. Jadi memang dalam sambutan Pak Sarbin ini menegaskan bahwa pemilihan Duta Bahasa bukan sekadar kompetisi, melainkan upaya membentuk generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguatan sastra sebagai bagian dari identitas bangsa. Dan para duta bahasa diharapkan pastinya mampu menjadi agen perubahan atau agent of change teman Pro 2 yang menginspirasi masyarakat khususnya kalangan muda dan untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia, menjaga keberlangsungan bahasa daerah dan meningkatkan budaya literasi teman Pro 2. Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Maluku Utara 2026 diawali dengan seleksi administrasi yang menjaring 50 peserta terbaik. Dari jumlah tersebut, panitia menyeleksi 20 besar sebelum menetapkan 10 finalis berdasarkan penilaian terhadap program kerja di bidang kebahasaan dan juga kesastraan. 10 finalis kemudian mengikuti Santi Haji pada 25 hingga 26 Juni 2026 sebagai materi kepemimpinan ya, pembekalan juga kebahasaan, kesastraan, dan kehumasan sebelum tampil pada malam puncak. Dan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung selama 4 hari, mulai dari 25 hingga 28 Juni 2026. Pada malam puncak, dipilih satu pasangan terbaik, Duta Bahasa Putra dan Putri yang akan mewakili Provinsi Maluku Utara pada ajang pemilihan Duta Bahasa Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Dan pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap para duta terpilih dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, memperkuat juga nih pelestarian bahasa sebagai warisan budaya, dan mendorong tumbuhnya budaya literasi di tengah masyarakat. Wakil Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dan Balai Bahasa menjadi wujud komitmen bersama dalam membina generasi muda yang berkarakter, berwawasan kebahasaan, serta mampu menjadikan bahasa sebagai perekat persatuan dan fondasi pembangunan peradaban bangsa, teman Pro 2. Semoga bisa menjadi acuan anak-anak muda dalam ingin mencoba, ingin belajar, ingin memotivasi diri untuk ya udah apapun yang ada di depan mata, selagi masih bisa, selagi masih sanggup, coba semua-muanya, teman Pro 2, sama seperti duta-duta bahasa keren ini ya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam di sore ceria dengan informasi masih menarik lainnya, so stay tune terus di 96,7 FM.

cuma berdua. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Teman Pro 2, tepat pada pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM. Well, sama Pro 2 di 96,7 FM di Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Bareng aku Alam Julkarnain pastinya masih menemani kamu di perjalanan pulang kamu mungkin, atau baru siap-siap mau pulang, atau mungkin yang saat ini lagi siap-siap mau dipakai kaos kakinya, sepatunya, mau siap-siap jogging nih. Aduh, selamat jogging, hati-hati di jalan. Yang buat goes, sepedaan juga dicek dulu bannya udah siap semua belum nih, persediaan dan juga kesiapan kamu, teman Pro 2. Karena aku kemarin sempat goes beberapa kali ya, ke selatan sampai ke Jambula, terus ke utara sampai ke Batu Angus, teman Pro 2. Dan

Ya, alhamdulillah lancar-lancar jaya. Cuman mungkin ada ban belakang sepedaku gitu yang belakangnya agak kempes. Jadi kayak beberapa kali harus diisi angin terus, isi angin terus. Cuman akhirnya aku memutuskan untuk ya udah deh ditampal aja gitu. Akhirnya sekarang banku dua-duanya udah aman. Kemarin sempat gowes sampai ke ngadi juga dan alhamdulillah tidak ada pengisian angin lagi untuk di ban sepedaku, teman pro 2. Itu yang paling penting ya, teman pro 2. Dan aku pengen nanya nih sama kamu, teman pro 2, apakah kamu pernah mengalami yang namanya mood swing ya, teman pro 2, atau mood gampang berubah? Ya, yang biasa akrabnya di Gen Z itu sekarang adalah mood swing, teman pro 2. Ini tuh umumnya terjadi karena dipicu oleh ketidakseimbangan hormon, kelelahan, stres atau kadar gula darah yang rendah ya, teman pro 2. Selain lifestyle atau gaya hidup, kondisi ini juga bisa berkaitan dengan masalah kesehatan mental tertentu nih. Dan beberapa alasan spesifik kenapa mood kamu bisa naik turun atau mood swing adalah yang pertama perubahan hormon. Fluktuasi hormon estrogen dan juga progesteron sangat mempengaruhi zat kimia di otak pengatur suasana hati. Hal ini biasa terjadi saat menstruasi atau PMS, kehamilan atau menopause, teman pro 2. Dan yang berikutnya adalah kurang tidur dan kelelahan. Ini kurang istirahat pastinya dapat mengganggu pemulihan otak. Akibatnya apa, teman pro 2? Akibatnya kamu menjadi lebih mudah tersinggung, stres, dan kesulitan merespons emosi. Dan yang berikutnya adalah kadar gula darah rendah saat lapar atau nggak makan dalam jangka waktu lama. Gula darah yang turun drastis bisa memicu rasa marah, kesal, ataupun rasa sedih, teman pro 2. Dan stres berlebih nih, teman pro 2, dari tekanan mungkin di pekerjaan, masalah hubungan sosial, atau pikiran yang terpendam membuat tubuh kamu dan pikiran kamu jadi lebih lelah, teman pro 2, dan memicu perubahan emosi secara mendadak. Dan asupan kafein berlebih ternyata dapat meningkatkan kecemasan dan memicu lonjakan adrenalin, teman pro 2. Dan setelah efeknya mereda, tubuh akan merasa lebih lelah dan mudah marah nih. Dan kalau misalnya perubahan emosi terjadi sangat ekstrim sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, teman pro 2, hal ini bisa menjadi gejala dari kondisi-kondisi seperti depresi maupun gangguan bipolar. Tapi itu nggak bisa self-diagnose, teman pro 2. Kamu harus pergi ke ahli atau expertnya ya untuk ngecek lagi nih kira-kira apakah yang kamu alami ini termasuk depresi atau tidak gitu. Dan memang ya teman pro 2, banyak banget orang-orang di usia kita apalagi ya yang ngerasain yang namanya mood swing yang tiba-tiba kosong, tiba-tiba hampa, teman pro 2. Tapi nggak apa-apa banget. Semoga semuanya cepat berlalu. Hal-hal yang mungkin tidak bisa dapat diceritakan kepada orang lain, atau mungkin beban yang kamu tanggung dan kamu pikul sendiri dan terasa beratnya sekarang gitu, teman pro 2, tenang aja, semuanya pasti akan baik-baik aja. Yang perlu kamu lakukan adalah bertahan di atas kaki kamu sendiri dan yakin kamu pasti akan sampai di tujuan kamu nantinya ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu Pro 2, kamu udah ngikutin ini belum? House of the Dragon season 3 ya sekarang. Dan hari ini rilis episode 2-nya, tapi aku belum nonton karena aku pas pulang aja deh nontonnya. Dan aku gak mau buka Instagram, aku gak mau buka TikTok. Kalau misalnya lewat tentang spoiler-spoilernya, aku langsung skip teman Pro 2. Walaupun sebenarnya aku udah tahu jalan ceritanya, karena kan ini dari buku Dance of the Dragon sih teman Pro 2. Tapi aku pengen nontonnya tuh kayak apa ya, blind watching gitu loh. Gak pernah lihat spoiler-spoilernya. Jadi kayak pas nonton tuh lebih nendang gitu. Kalau kamu gitu juga gak sih teman Pro 2? Nah, ini adalah salah satu rekomendasi series yang bakal aku rekomendasiin ketika kamu nanya ke aku, Kak Alam, request. Kasih satu rekomendasi dong untuk series terbaik versi kamu. Aku bakal ngasih Game of Thrones sih teman Pro 2. Kenapa? Karena ceritanya bagus banget, plotnya juga sangat menarik, pengembangan karakternya luar biasa epic, dan scene battle-nya juga sangat-sangat magnificent teman Pro 2, tapi eksekusi endingnya memang bikin orang pasti bakal marah gitu. Tapi ya gak apa-apa ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen ngikutin dari awal banget, berarti kamu harus nonton Game of Thrones dulu, karena Game of Thrones sudah tamat dari season 1 sampai season 8 teman Pro 2, kurang lebih ada 73 episode. Dan aku bangga banget sama temanku, sebutannya namanya Fanny, karena kemarin dia tuh benar-benar menyelesaikan Game of Thrones season 1 sampai 8 dalam waktu kurang dari 1 bulan atau mungkin 3 minggu ya teman Pro 2. Itu tuh benar-benar segila itu sih. Aku kalau misalnya nonton series 73 episode bisa berbulan-bulan, tapi Fanny bisa menyelesaikan itu dalam waktu 3 minggu. It's something that really huge for me ya. Dan ya begitulah, akhirnya aku menghadiahkan dia sebuah t-shirt yang mana ada gambar karakter dari Daemon Targaryen. Ini salah satu karakter utama di House of the Dragon season 1 sampai season 3 sampai season 4 nantinya ya, bakal endingnya tuh di season 4 teman Pro 2. Nah, kalau kamu penasaran teman Pro 2, House of the Dragon ini merupakan 200 tahun ya kurang lebih sebelum Game of Thrones teman Pro 2, atau masa-masanya Daenerys Targaryen. Jadi ya, di Daenerys Targaryen itu yang di Game of Thrones, terus Rhaenyra Targaryen itu yang di House of the Dragon. Dan yang Game of Thrones sudah tamat dari 2019 kalau enggak salah ya teman Pro 2. Dan untuk House of the Dragon udah dimulai dari 2022, season 2-nya di 2024, dan season 3-nya di 2026. Dan untuk upcoming season sih katanya di 2028 ya, untuk season terakhir dari House of the Dragon. Jadi kalau misalnya kamu suka film-film atau seri-seri tentang perebutan tahta dan juga perang-perangan, atau tentang, kalau misalnya bedanya Game of Thrones sama House of the Dragon, di Game of Thrones juga ada naga, tapi naganya cuma 3. Kalau di House of the Dragon, naganya banyak banget. Jadi kalau kamu pecinta naga, aduh, suka banget nih visualnya. Dan juga pasti CGI-nya mahal banget, teman Pro 2. Makanya proses pembuatan series-nya bisa sampai 2 tahun untuk satu season-nya, yang berisi 8-10 episode aja. Dan ya, nanti kita bakal update-update lagi untuk season ketiga di episode 2 yang sudah tayang dari jam 10 pagi waktu Indonesia Timur ini, teman Pro 2. Aku belum nonton, tapi kalau misalnya kamu mau nonton duluan, gak apa-apa juga, nanti kita sharing-sharing lagi di WhatsApp di 0813 7312589.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Well, teman pro 2, masih bareng aku Alam Julkarnain, dan aku baru banget nonton music videonya Roni Parulian yang Walls Akhir Zaman, teman pro 2. Jadi Walls ini tuh kayak sebuah dance yang antara cowok dan cewek gitu, yang kita lihat dance, bukan dance ya, dansa teman pro 2, yang kita lihat di film-film barat tuh. Nah, itu namanya Waltz, teman pro 2. Nah, kalau di bahasa Indonesia jadinya Walls. Walls Akhir Zaman. Aduh, ini kayak lagu romantis banget, tapi ketika kamu nonton MV-nya tuh kayak suasana post apokaliptik ya teman-teman produ, atau setelah hancurnya dunia. Dan kalau di dalam video klip ini sih lebih ke virus-virus gitu sih, dan keren banget visualnya, mantep pol teman-teman produ, kayak nonton film tapi pendek banget ya. Aku berharap ada lanjutannya, semoga dibikin kayak short movie gitu teman-teman produ, pasti bakal pecah banget sih. Dan lagunya jadi semakin magis ya ketika nonton music videonya teman-teman produ. Kalau kamu nggak percaya, langsung aja coba cari Roni Parulian Walls Akhir Zaman, teman-teman dua. Sebagus itu, kayak nonton film post apokaliptik apa ya, banyak banget ya, kayak Hunger Games, terus Divergent, Maze Runner, itu jadi vibes-nya kayak gitu, cuman versi lokalnya teman-teman dua. Dan pemilihan karakternya juga sangat-sangat keren, pemilihan kostum, pemilihan lokasi, semua-muanya tuh dapat banget sama scene yang sesuai dengan lirik lagu Walls Akhir Zaman ini. Jadi aku pengen ngajakin kamu dulu deh buat dengerin lagu terbarunya Roni Parulian yang judulnya Walls Akhir Zaman, yang seenak itu ternyata teman-teman. Here we go, let's go.

Well, teman pro 2, nggak kerasa sebentar lagi kita akan sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Timur pastinya. Itu waktunya aku dan kamu berpisah dulu di ruang udara di edisi hari ini, teman pro 2. Yang pasti terima kasih banyak sudah nemenin Alam dari tadi siang. Kita makan siang bareng, berbagi informasi, ngemil-ngemil bareng juga ya, teman pro 2. Dan pastinya dengan lagu-lagu dari playlistnya pro 2 yang kece-kece abis, teman pro 2 nih. Dan buat kamu saat ini yang mungkin sedang sibuk, mau siap-siap jogging, mau siap-siap goes, atau mungkin menghabiskan waktu bareng teman-teman, kemana ya kira-kira ya, ke Tolire atau Castella, atau ke tempat yang membuat kamu bisa merasa nyaman dan juga bisa membuat kamu bercerita banyak hal gitu tentang kehidupan, tentang dunia, teman pro 2, karena memang sehektik itu ya, kejutan-kejutan yang ada, yang membuat sesak di dada, dan juga sakit di kepala. Dan teman pro 2, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store, atau streaming aja di mana, di rri.co.id teman pro 2, dimanapun dan kapanpun kamu berada, supaya bisa dengerin terus siaran ini dimanapun kamu berada ya. Dan pastinya teman pro 2, setelah ini bakal ada Kak Tri Ismail yang akan nemenin kamu dengan program siaran yang gak kalah seru juga, segmen-segmen di Jaga Malam nanti teman pro 2. Dan pastiin kamu sehat-sehat selalu, bahagia selalu, apapun yang ingin kamu capai, lakukan semua yang ingin kamu lakukan, teman pro 2, selama itu positif, dan semoga kamu mencapai hal-hal yang kamu inginkan selama ini, sampai di tujuan yang kamu nanti-nantikan, teman pro 2, semuanya pasti bisa, kalau kita tidak berhenti berusaha, berdoa, dan mencoba terus, teman pro 2, setidaknya kamu sudah mencoba, itu yang paling penting, daripada kamu tidak mendapatkan hasil karena tidak mencoba sama sekali, lebih baik sudah mencoba ya, teman pro 2. Well, teman pro 2, aku Alam Julkarnani pamit dari ruang dengar kamu sekarang juga, dan terima kasih banyak teman pro 2, dengerin terus pro 2 RR Ternate dan jadikan sebagai teman terbaik kamu. See you, bye-bye teman pro 2.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Dan teman Pre2 untuk sore ini barengan sama Tri Ismail, aku bakal jadi teman kamu. Dan kita bakal mengarungi di semua program siarannya Pre2 dari jam 6 sore sampai di jam 12 malam. Dan pastikan kamu untuk tidak mengganti channel radionya teman Pre2. Aku punya banyak lagu bagus yang nemenin kalian untuk Just More Music Pre2 edisi hari ini di tanggal 29 Juni 2026. By the way, untuk kamu yang lagi di jalan, aku mau informasiin dulu, nantinya kumandang azan salat maghrib untuk hari ini akan kami kumandangkan tepat di pukul 18:42 waktu Indonesia Timur. Dan teman Pre2, sekali lagi aku mau ingetin buat semuanya, jangan ganti channel radionya, lagu-lagu bagus akan langsung terputar buat kamu di Pre2, teman terbaik kamu yang hari ini lagi capek banget sama kerjaannya di hari Senin. Semangat ya buat semuanya ya, teman Pre2ku. Dan ini dia lagu bagus dari Leo Luxcard buat kamu di sore ceria Pre2 Ternate.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: MRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

علي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-sharafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: antara Ribo dua Ternate itu teman terbaik kamu.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: bersama Pro 2 di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, pihak promotor konser BTS di Jakarta, IMEI Entertainment, buka suara setelah mereka dituding penggemar di grup ARMY bahwa telah menjual tiket lewat orang dalam mereka ke sejumlah selebritas Indonesia. Dalam pernyataan di media sosial pada hari Senin tanggal 29 Mei, IMEI sendiri juga membantah tudingan tersebut. Mereka menegaskan segala informasi yang mengisyaratkan mereka sudah menjual tiket konser BTS Jakarta ke pihak-pihak tertentu lewat orang dalam adalah tidak benar adanya. Dan teman Pro 2, pernyataan ini datang setelah para ARMY juga melayangkan protes di media sosial dan menuding promotor sudah menjual tiket konser BTS di Jakarta kepada sejumlah artis lewat perantara orang dalam. Dan para ARMY menilai pemberian atau penjualan tiket melalui orang dalam kepada selebritas adalah cara yang tidak adil, mengingat ratusan ribu penggemar ikut perang tiket alias war tiket untuk bisa mendapatkan tiket konser ARMY ataupun tiket konser dari BTS. Dan apalagi konser BTS di Jakarta nanti setidaknya diperkirakan hanya akan ada sekitar 230 ribu tiket yang tersedia dari jutaan penggemar grup tersebut yang aktif di Indonesia. Belum lagi penggemar berjibaku melawan sesama penggemar ARMY dari luar negeri yang ingin menyaksikan konser BTS karena negaranya tidak disambangi oleh grup tersebut, seperti yang terjadi dengan penggemar asal Cina yang rela menuju ke Indonesia. Dan kita beralih ke informasi lain nomor 2 dari kabar dunia olahraga. Hadir dari pertemuan Brazil dan juga Jepang, selayaknya final bagi Carlo Ancelotti jelang pertemuan keduanya di babak 32 besar Piala Dunia. Dan laga Brazil dan Jepang dijadwalkan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur. Kekalahan 2-3 atas Jepang dalam laga uji coba pada Oktober 2025 lalu membuat Brasil tersadar bahwa calon lawannya itu tidak bisa dianggap sebelah mata. Dan teman Pro 2, Carlo Ancelotti menilai kekalahan itu adalah pengalaman yang baik yang membantu mereka untuk menyadari bahwa Samurai Blue sangat kompetitif, bahkan mengklaim bahwa mereka adalah salah satu yang terbaik di dunia. Kerennya teman Pro 2, mantan juru taktik asal Italia tersebut menganggap bahwa duel menghadapi Jepang adalah final bagi Brazil. Dan Brazil juga diuntungkan dengan durasi istirahat 4 hari atau lebih panjang 1 hari dibandingkan dengan Jepang, yaitu waktu istirahatnya hanya 3 hari. Jepang datang ke Piala Dunia dengan rekor tak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir, termasuk kemenangan mengesankan atas Inggris di Stadion Wembley dan Brazil di Tokyo. Dan banyak yang mengira jika laga nanti akan sangat berat bagi Brazil, meskipun Ancelotti memilih tidak menanggapi dan fokus pada pertandingan. Dan teman Pro 2, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang bisa kamu dengarkan di edisi berikut pukul 10 pagi, pukul 15 sore, dan 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk, sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai The Real Tourism City. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman, dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: FM ternate. Teman terbaik kau.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI?

0: 105. 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, mana
0: kakek bisa masih
2: gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Oktober 2000.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stopi. Mana satu kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau somaso judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Nah, ini lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo, halo, halo. Halo semuanya.
0: What's up, bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Asik. Setelah terakhir, pagi-pagi.
1: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Bener. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya, waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu, maksudnya.
1: Enggak, anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya, maksudnya iya. Aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi habis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut gitu loh. Iya bener sih. Bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget gak tau kenapa.
1: Betul, gue
0: setuju. Tapi itu juga yang bikin mager bangun.
1: Ya udahlah ya.
0: Yaudahlah.
1: Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya, tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yeah. Akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023?
1: Enggak ya? Kayaknya, aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh 24 mungkin. Ya? Sekitar-sekitar situ ya?
1: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu. Antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin teman perlu yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang. Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produs juga lagu-lagu mereka. Hmm. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: Kayak mager ya.
1: Iya mager ya. Kayak tidur gak sih?
0: Iya bener-bener.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue gak bisa. Gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk yaudah lah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang. Bukan gampang ya, maksudnya lebih suka mana sih?
1: Susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa? Yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya.

0: Saya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
1: Oh iya.
0: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin, ya udah gue mainin lagi aja.
1: Lu main Pokemon dong atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget.
0: Wah. Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Akhirnya gue tidak brewek-brewek gitu. Mungkin nanti.
1: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
0: Mahal banget gue.
1: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
0: Iya, gila parah banget.
1: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon.
0: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin. Dan mungkin.
1: Ini seru.
0: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
1: Oh main bola, FIFA.
0: Iya yeah, main FIFA. Seru. Tapi gak jago, jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat.
1: Baru gue mau nantang.
0: Jangan pernah ajak gue main bola.
1: Tapi selingan aja ya.
0: Iya, cuma suka aja.
1: Oh okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Pokemonnya.
0: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
1: Joltik tuh gimana ya?
0: Joltik tuh dia di generasi, gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon, generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
1: Oh I see.
0: Pokoknya lucu deh.
1: Bener. Gue tuh Pokemon, apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
0: Charizard Pokemon
1: kan?
0: Pokemon.
1: Yang api tuh ya?
0: Api.
1: Yang api.
0: Gila kuat banget ya.
1: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
0: Parah.
1: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini, tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
0: Yoi.
1: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
0: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
1: Seru nih.
0: Enak, gue juga di panggung juga gak cahap.
1: Bener.
0: Masa di panggung nangis mulu.
1: Akhirnya ada yang happy-happy
0: iya
1: ya
0: dong,
1: di panggung ya.
0: Aduh.
1: Bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
0: Oke. Okay.
1: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta, asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini. Music Life Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
2: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
2: Enggak lah. Iya tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
2: Salah sih.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
2: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
2: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya, ya, benar.
2: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
0: Mm-hmm.
2: Ada orang yang suka sama lo.
0: Mm-hmm.
2: Lo yang kayak awalnya, iya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gue paham.
2: Oke.
0: Jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
2: Iya, masuk. Jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
2: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys.
2: Bener-bener.
0: Kira-kira bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
2: Iya, betul.
0: Oh wow, seru-seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
2: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
2: Kayak awal-awal kayak, ah udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuman karena ceweknya semangat gitu kan. Dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba, oke deh, masuk deh. Itu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya itu kayak berusaha ngejar si cowok?
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh gak yang apa ya, kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar?
2: Menurut
0: lu gimana?
2: Kayaknya gak gitu ya, iya gak sih?
0: Iya sih.
2: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Ah, itu dari dia.
2: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
2: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya, why not coba aja deketin gitu kan?
2: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai aja. Terserah jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya banyak orang juga yang kayak tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan.
2: Yoi.
0: Kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
2: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
2: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
2: Oke, okay, iya betul.
0: Lo ada pesannya gak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
2: Apa ya, gue pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukai sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya. Yeah,
2: kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru.
0: Wah,
2: atau mungkin lagi sisi dia yang, sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
0: wah,
2: mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Ah, kita gak ada yang tahu ya.
2: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
2: Betul.
0: Asik.
2: Kasih kesempatan aja.
0: Ah, itu dia, gak ada salahnya kan.
2: Gak ada salahnya.
0: Why not?
2: Yoi. Ya kan?
0: Trying to, apa sih bahasanya? Ah, itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan.
2: Uh-huh.
0: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era, enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah. Fase-fase di mana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih?
2: Aduh.
0: Berat ya.
2: Salah nanya orang kayak gini.
0: Iya, enggak apa-apa. Se imajinasi lu.
2: Lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
2: Oh, asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
2: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk, okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
2: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang misalnya kayak perfect, walaupun juga gak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
2: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima, entah berapa bulan kemudian, tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini kayak tiba-tiba kayak versi diri lo sendiri tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung, kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
2: Iya,
0: soal kita berusaha menjadi orang lain. Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih, karena pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
2: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macam, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Ah, itu dia.
2: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
2: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
2: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta sama Roro 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati.
2: Asik. Kesel banget sebenernya gue. Serah
0: gue ya.
2: Lo yang punya acaranya serah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja, ini dia Kelam Cinta dengan Gerilya Cinta. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J. Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya. Betul. Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak pluk, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta.
0: Okay.
1: Jatuh cinta SMA Jepang gitu lah, anak-anak muda Jepang gitu.
0: Okay,
1: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene. Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak background-nya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
1: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah. Habis itu gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget. Gila.
0: Ini salah satu apa sih ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Okay.
1: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yep.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Okay.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman?
0: Okay.
1: Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Okay. Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
0: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Yes. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul. Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Yeah. Dari mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya tuh beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Mm-hmm. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Jadi gitu.
0: Iya. Benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini produksi.
0: Oh ya, berapa lama?
1: Iya. Kalau nggak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari di
0: totalnya 3 hari ya.
1: Total 3 hari.
0: Wow.
1: Gak terlalu lama.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya.
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Ya, karena gue masih apa ya, heran aja gitu, orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Denger tuh enak banget tuh kayak. Gue enggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak.
0: Enggak boleh. Enggak boleh sama sekali.
1: Enggak boleh.
0: Judulnya pun enggak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: Ada judulnya.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Benar.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, enggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum sabriwing segala macam. Pokoknya enggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Wih,
0: ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya, belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya, kebalik ya.
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
0: Gitu. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
1: Iya. Tidak terpaut.
0: Gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam Bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Wow.
1: Iya, kayaknya bakal bangkitin semangat.
0: Iya, benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ay, seru.
1: Sambil nge-gym. Boleh.
0: Karena sambil nge-gym lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa anak? Lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC barengan sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya benar sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: asik. Benar-benar asik.
1: Kira tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA? Mm-hmm. Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Wow. Wih, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen. Gue kayak bilang,
0: seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi aja nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apalah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke.
1: Iya, benar-benar. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Nice. Seru, seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Oh, mungkin kuning ini kali ya. Kuning muda kali.
0: Kuning muda.
1: Kuning muda
0: okay. Kali. Kenapa tuh ada alasan tertentu
1: enggak? Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas denger lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Benar. Cocok sih, benar. Iya,
1: karena emang se bright dan so warm
0: itu kan sebenarnya. Itu dia. Benar. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Yeah. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua atau mungkin fans lo.
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih. Caleb, udah main-main. Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edita Ma pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.
2: Life Chat.

0: MR Repro 2 Ternate itu teman terbaik kamu.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Dan tolong berdua untuk malam ini buat kamu yang lagi dengerin 3D FM 9.7 yang pasti nih yang perlu banget kamu bagi sama kita. Bagi apa? Bagi cerita dong di 0813 7312 5896. Ceritain Senin kamu seperti apa, seseru apa, atau mungkin semelahkan apa. Bisa aja kita sharing untuk sharing tanknya Pro 2 dari pukul 10 malam hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan nanti aku juga bakal memutarkan banyak lagu di Nonstop Hits Pro 2 aka Just More Music di pukul berapa nanti ya, pukul 11 hingga pukul 12 malam. Pastikan kamu tidak melewatkan program siaran Pro 2 untuk malam hari ini. Ini jadi kesempatan baik buat kamu untuk bisa sharing, berbagi sama kita di Pro 2 Ternate. Ceritain, pokoknya ceritain ke aku, ke Minri, untuk ceritain semua hal yang kamu rasain di hari Senin yang mungkin dar-dar banget.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Teman Pradua, untuk malam ini ada banyak lagu bagus yang akan terputar buat kamu di FM 97. Yang pasti aja jangan ganti frekuensi radionya, karena akan ada banyak banget nih lagu-lagu bagus yang terputar buat kamu. Ada mungkin yang udah tidurnya lebih awal supaya bangun dini hari di pukul 2 waktu Indonesia Timur untuk bisa menyaksikan laga seru. Ini laga berasa final banget asli. Antara Brazil dan Jepang, Teman Pradua, di beberapa titik dan bahkan di banyak titik untuk wilayah Maluku Utara juga dilaksanakan nobar. Jadi buat teman-teman yang bakal nobar di pukul 2 dini hari nanti, pastiin kalian juga nonton barengnya dengan tertib, dengan aman. Kalaupun akhirnya tim kesayangan kamu juga menang, luapan kebahagiaan kemenangan tim kamu dilakukan dengan sewajarnya aja, Teman Pradua. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, apalagi udah tengah malam, ya kan? Dan untuk selanjutnya, yuk dengerin lagu bagus dari playlistnya Pradua untuk Jazz Music Pradua edisi 29 Juni 2026 hari ini.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate itu

0: era Ripple 2 ternyata itu teman terbaik kamu.
1: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

masa peristiwa. Benturan dan hempasan terpahan.

teman Pro 2 dengan terdengarnya lantunan musik penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh rangkaian program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 29 Juni 2026. Satria Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 30 Juni 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan terimalah salam kebangsaan kami, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

pelanggaran curi bola tadi oleh pemain dengan nomor 13 dari Jepang, Keito Nakamura. Back pass ke belakang kepada Hiroki Ito, masih mencari rekannya. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ritsu Doan. Tendang ke depan ada Ayase Uwuda, namun berhasil dicuri tadi oleh Casemiro. Umpan ke belakang kepada Marquinhos. Tarik mundur ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes. Tendang ke depan kepada Lucas Paqueta. Umpanan terobosan yang dilakukan, oh, hampir saja.
Lugas Maurizio Mariani asal Italia yang memang tadi secara profesional sport juga tinggal menendang bola, tapi sayang memang pergerakannya langsung dihadang pemain yang tercatat terakhir juga membela Manchester United ini. Posisinya kali ini hanya 2 meter saja dari garis penalti ataupun kotak penalti dari Brazil. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi tendangan ini. Brazil versus Jepang memasuki menit 14. Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan Jepang berada di sebelah kanan kami. Alisson Becker terlebih dahulu mengatur pagar betis dengan rambut gondrongnya. Kita nantikan ada 3 pemain bahkan yang berada atau menghadapi bola. Salah satunya adalah pemain nomor 21 tadi, Hiroki Ito, yang memang agak di pelipisnya ada plester sedikit tadi. Kita nantikan, masih teriak-teriak Alisson Becker. 3 pemain menghadapi bola, sementara satu pemain ini pemain nomor 20, Lucas Paqueta, berdiri ataupun terbaring saja di belakang pagar betis yang dilakukan oleh Brazil. Kini ancang-ancang Brazil menunggu peluit dari wasit. Sementara 3 pemain menghadapi bola, akankah set piece dilakukan? 3 pemain sekali lagi memberikan kode agar lebih merapat lagi. Kita nantikan Brazil kali ini siapa yang akan menendang dengan tendangan bebas ini. Nomor 15 kah dari Jepang? Sayang sekali tadi pemain nomor 15 Daichi Hamada masih menghantam pagar betis yang dibuat tadi oleh para

kiri kepada pemain lainnya, yaitu Gabriel. Umpan kali ini ke tengah kepada Casemiro, bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Marquinhos arahkan di sebelah kanan kepada Danilo. Danilo terlihat mengoper kali ini kepada Ryan, tapi balikan lagi kepada Danilo, sehingga pemain-pemain Jepang pun sambil menunggu bagaimana pergerakan dari tim Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Gabriel, masih Gabriel, tahan bola sejenak, geser ke sebelah kiri kepada Vini. Vini kepada Paqueta kali ini dari sebelah kiri, bermain-main 1-2 kali ini bersama tadi pemain Casemiro, bermain terus dari sebelah kanan pertahanan dari Jepang, dan ke tengah kali ini masih kali ini para pemain dari Brazil kali ini. Coba Casemiro, tahan lagi sejenak, alirkan lagi ke sebelah kiri, terus bermain-main kali ini para pemain dari Brazil. Maksudnya tadi ke depan, tapi ditahan Paqueta kali ini. Melihat kawan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 8, Bruno kali ini bermain 1-2, lepas tadi, tapi balik lagi kali ini pada pemain Brazil. Umpan ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah Danilo tadi. Sayang sekali memang, umpan dari sebelah kiri tadi dari Bruno tidak menemui posisi dari Danilo, sehingga lemparan ke dalam saja bagi Jepang dari sebelah kiri. Bermain di Stadion Hostan, kita nantikan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Jepang dari sebelah kiri. Arahkan jauh kali ini ke depan, 7, tapi bola lepas kali ini kepada Gabriel Magalhaes. Ke tengah lagi kali ini para pemain Brazil dengan jersinya yang mencolok yang kuning-kuning. Dorong lagi kali ini ke tengah para pemain dari Brazil. Paqueta meminta rekannya agar lebih menusuk kembali ke sebelah kanan kali ini.

0: sebuah pelanggaran, meskipun tadi cunnya terjatuh karena memang ada sliding ataupun bola buangan dari pemain nomor 24 ke si Sano, tetapi bukan sebuah pelanggaran bagi tim Brazil. Wasit meminta hanya tendangan gawang saja akan dilakukan dan memasuki menit ke-23. Kali ini wasit asal Italia Maurizio Mariani menyebutkan peluit tanda hydration break dan Bung Tovani, menit 23, ketat sekali memang pertahanan dari Jepang, Bung.
1: Ya, saya lihat Jepang tampil sangat baik bahkan sejak babak pertama dimulai. Inisiatifnya mencoba membuat kejutan, mencoba melakukan tekanan di awal pertandingan, berharap Brazil terkejut, namun kita tahu Brazil diisi oleh pemain-pemain yang sudah matang di bagian pertahanannya, jadi dia bisa mengantisipasi kejutan yang coba diberikan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Hingga akhirnya Brazil bisa memegang kendali permainan, Jepang mencoba lebih bersabar, menumpuk pemain di belakang, walaupun di atas kertas pelatih menggunakan formasi 3-4-2-1, namun saat bertahan kita lihat ada 9 pemain yang berada di barisan pertahanan, ada 5 barisan belakang dilapisi dengan 4 yang berada di depannya. Sejauh ini saya melihat Jepang cukup solid membendung gempuran dari Brazil.
0: Termasuk mungkin dua sayap mereka, Vini dan Ryan, ini seperti terkungkung juga ya, Bung?
1: Ya, Ryan sejatinya di awal-awal babak pertama sempat punya beberapa peluang dengan kerjasama bersama Pak Veta. Lain halnya dengan Vinicius Junior, saya melihat bintang Real Madrid ini masih mencoba mencari jalan. Setidaknya dari 22 menit pertandingan yang sudah berlangsung, Vini praktis hanya mendapatkan satu ruang. Dia menusuk di sisi kiri, sempat melepaskan umpan silang namun tidak bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekannya. Selebihnya Vini terus terisolasi, karena saya melihat dari pertahanan yang digalang oleh Jepang, setidaknya ada satu pemain yang segera mendekati Vini dalam posisi bertahan dari Jepang.
0: Wah, kalau melihat dengan tiga rentetan ini, apakah memang ini formasi Jepang dari awal atau memang lawannya Brazil jadi mereka bertahan dulu nih?
1: Ya, dengan formasi 3-4-2-1 yang diandalkan oleh Hajime Moriyasu memang cukup fleksibel ketika bertahan melawan tim-tim agresif seperti yang juga sudah ditunjukkan saat melawan Belanda. Dia akan menumpuk pemain di belakang, namun bukan tidak mungkin ketika menyerang formasinya langsung akan berubah, tiba-tiba ada menjadi 3-4-3, ada sampai 7 pemain yang mencoba melakukan tusukan. Terbukti tadi ada beberapa pergerakan yang merepotkan, Casemiro sempat terlambat dalam mengantisipasi permainan cepat yang digalang Jepang. Usia tidak bisa bohong. Sayangnya peluang tendangan bebas yang didapatkan Jepang masih belum bisa dimaksimalkan menjadi gol, Bung Cendu.
0: Ya, kita nantikan selesai hydration break, biasanya memang ada instruksi langsung dari kedua pelatih untuk memang bisa mencecar masing-masing pertahanan. Tendangan gawang kali ini dari Jepang berada di sebelah kanan kami dan Brazil berada di sebelah kiri kami. Coba kali ini pendek tadi kepada Gion Suzuki, umpan ke depan melewati garis tengah ke-7 tadi Ayase Ueda, tetapi kali ini jatuh lagi di para pemain dari Jepang Junior. Itu kali ini dari sebelah kanan, dorong lagi ke depan Ueda, kali ini berbahaya, umpan tadi masuknya tetapi dibaca dengan baik pergerakan tadi dari Ueda. Bagaimana Gabriel bisa menutup jalur passing yang dilakukan oleh Gabriel sehingga tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri tim Jepang akan diambil dari sebelah kiri juga oleh pemain dari Jepang. Kali ini berhati-hati Alisson Becker melihat bagaimana banyaknya pemain Jepang berada di dalam kotak penalti, mundur kali ini beberapa langkah, akan diambil oleh Junya Ito. Kali ini sudah dilakukan mengarahkan kotak penalti, sundulan tadi sayang sekali memang masih jauh dari sasaran. Ayase Ueda yang menerima umpan dari sebelah kiri tendangan sudut, tetapi memang jumping headernya masih jauh di penjagaan ataupun gawang Alisson Becker. Sudah dilakukan tendangan gawang, kali ini memasuki menit 27, masih para pemain Brazil. Kali ini ke sebelah kanan lagi Alisson Becker dengan jersinya berwarna ungu, dorong lagi ke sebelah kirinya kepada Gabriel Magal. masuk langsung kepada pertahanan dari Jepang sebelah kiri kanan kali ini. Danilo back pass lagi jauh. Alisson Becker kali ini

0: dia ciptakan sendiri, memotong umpan dari salah satu pemain Brazil, dia melakukan tusukan hingga akhirnya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung oleh Alisson Becker.
1: Mengerikan memang kekuatan dari Jepang ini, meskipun tadi terus digempur, tetapi satu gol membuktikan Jepang tidak hanya bertahan. Keisu Sano mencetak gol di babak pertama ini sehingga skor saat ini 1-0 bagi Jepang.
2: Ya baik, saudara pendengar, saat ini meski possession juga, namun tak kunjung memberikan peluang emas yang membuahkan gol, Bung Taufan.
0: Ya, di atas kertas secara statistik Brazil memang jauh memimpin penguasaan bola ketimbang Jepang, begitupun dengan upaya menembak, namun serangan yang jadinya digalang seolah tidak berpola. Mereka seperti kebingungan bagaimana caranya menciptakan gol, dan kita juga tentunya harus mengapresiasi barisan pertahanan Jepang yang digalang oleh Hiroki Ito, bermain cukup solid, disiplin. Hanya saya melihat setelah beberapa saat setelah selebrasi gol euforia, sempat ada beberapa celah di lini pertahanan Jepang, namun selebihnya Samurai Biru tampil begitu solid di lini pertahanan. Patut diapresiasi bagaimana barisan pertahanan menggalang, membentuk sebuah tembok yang tidak bisa dijebol oleh Brazil.
2: Ya, luar biasa pertahanannya, compact defense. Mereka melakukan zona marking dan terlihat sepertinya Jepang sebetulnya agak defensif. Apakah Anda melihat memang ini strategi dari awal oleh Hajime Murugasu, ingin Jepang bermain bertahan, atau ini situasional memang melihat Brazilnya jauh lebih agresif, Bung Tovan?
0: Ya, sejatinya Jepang sempat ingin coba memberikan kejutan, lalu dengan respon Brazil yang menunjukkan kelasnya dengan tenang, Jepang tentu sadar tahun yang dihadapi, jadi mereka mencoba lebih bersabar dengan objektif utamanya adalah memperkuat pertahanan, sambil memanfaatkan serangan balik cepat yang ternyata mereka bisa mendapatkan itu karena dari kelengahan Brazil dan juga barisan pertahanan yang memang saya melihat tadi sejatinya dari menit ke 14 sudah menjadi alarm saat Casemiro mendapatkan kartu kuning. Saat itu dia terlambat mengantisipasi pergerakan cepat Jepang dan akhirnya di momen terjadinya gol terlihat di menit 29 itu sebelum Tano menembak dia bisa mendapat ruang karena Casemiro terlambat mengejarnya. Memang dalam posisi dilema, jika dilanggar dia sudah menerima kartu kuning, dilepas tidak terjadi lagi gol.
2: Ya, ini juga yang kita singgung tadi, sektor pertahanan Brazil yang Anda sebut mengkhawatirkan, bukan hanya soal kepala tiganya ya, tapi itu tadi fokus, endurance itu berpengaruh. Kita lihat tadi pergerakan Caetano Sano, dua back Brazil sebetulnya ada ya, namun ketika itu tidak ada yang berani menutup ruang

juga agar memang gawang dari tim Brazil tidak kebobolan kembali setelah pergantian tadi Hendrik. Memang tempo pertandingan semakin meningkat dan kita nantikan kali ini berbahaya tadi bermain di kotak sendiri. Alisson Becker hampir dicocor tadi oleh para pemain dari Jepang, tetapi bola terlebih dahulu dibuang oleh Gabriel. Lemparan ke dalam kali ini untuk Brazil dari sebelah kiri. Penyerangan mereka lempar sudah, yang dituju adalah ke tengah kali ini para pemain dari Brazil. Satu saja keluar, jatuh kali ini ke kepala pemain-pemain Casemiro dan juga Ueda tadi. Berduel bukan sebuah pelanggaran gak ya? Pelanggaran. Wasit Maurizio Mariani menyatakan tadi Ueda terlebih dahulu handsball, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Jepang akan dilakukan kali ini oleh para pemain Brazil memasuki menit ke 60. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang yang juga tidak ingin kebobolan kembali dan mencoba lagi membobol ke gawang dari Brazil. Gabriel kali ini dari belakang, para pemain dari Brazil arahkan ke sebelah kiri tetapi tidak jadi. Gabriel coba lagi kali ini bersama Fini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Brazil, masih kali ini Fini ke tengah kali ini kepada Guerreiro Mas, masih kali ini Bruno Guerreiro Mas ke tengah lagi, maksudnya ke kiri tadi diambil hampir saja tadi pergerakan dari pemain Real Madrid ini terlalu jauh dengan bola sehingga tidak menghasilkan ancaman tersendiri bagi Jepang. Skor sekali lagi 1-1 bagi kedua kesebelasan. Berbahaya memang kalau kita melihat tadi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Brazil yang terus bertubi-tubi membombardir gawang dari Suzuki. Kali ini dari belakang Jepang coba lagi arahkan kepada Tomiyasu, masih Tomiyasu tahan bola sebentar, kali ini geser lagi ke tengah kepada Taniguchi, masih dari belakang Jepang. Ito kali ini

masuk kali ini. Bola jauh kali ini dikuasai oleh pemain Jepang. Lolos dari sebelah kanan. Berbahaya masuk ke Pilati. Masih dekat. Kepada Alisson Becker. Tadi serobotan yang dilakukan oleh Doan. Hasilkan lagi yang lain ini. Anak-anak dari Brazil. Pasukan dari Carlo Ancelotti ini. Ke sebelah kiri kepada Gabriel. Bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Brazil kali ini cukup dampaknya positif bagi para pemain dari Brazil ini. Dari belakang kali ini masih tahan bola Alisson Becker, meminta rekan-rekannya untuk merotasi formasi nampaknya karena ada kode dari sebelah kanannya. Oh, berbahaya tadi, coba tendangan tetapi dihadang oleh pemain dari Jepang. Tetapi kali ini masih dikuasai oleh para pemain Brazil dari sebelah kiri. Tadi Santos coba bekerjasama bersama Vini. Vini ke tengah kali ini kepada pemain nomor 16 dari Brazil. Coba lagi dorong kali ini. Para pemain Brazil dari tengah dihadang tadi oleh Doan ataupun pemain nomor 11 Maida. Itulah kiri kali ini. Coba lagi didorong dari sebelah kanan Ryan. Ryan 1-2 bersama Casemiro. Kali ini menusuk. Berbahaya Ryan. Nah, tapi masih di otak-atik dia. Balikan ke belakang. Masih di kotak penalti. Ke Ryan lagi. Ryan masih kanan ini. Coba lagi umpan di kotak penalti. Melengkung. Sayang sekali. Masih cekatan tadi. Dipetik di udara oleh Suzuki. Yang memang sekali lagi memang tampil luar biasa. Dengan beberapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh kiper Parma ini. Dari sebelah kanan kali ini, Doan coba arahkan ke tengah, kali ini masih Tom Yasu, dorong sedikit ke depan kepada Sano, masih terus bermain dari tengah kali ini para pemain Jepang, memasuki menit ke-63, skor masih 1-1 Brazil dan Jepang, arahkan lagi ke sebelah kanan Tom Yasu, didekati oleh Vini kali ini.

0: Becker yang bisa menahan terlebih dahulu sehingga selamat lagi gawang dari Brazil. Menit ke 64 kali ini geser lagi ke sebelah kiri Gabriel. Brazil mencoba lagi mencari gol keduanya kali ini dari sebelah kiri. Dorong kepada Casemiro kali ini dari tengah. Para pemain Brazil arahkan lagi kepada Santos. Bermain kali ini bersama Vinicius tadi masuknya bola efek dilakukan oleh Vini. Sayang masih bisa dijegal tadi oleh para pemain dari Jepang. Lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat kali ini. Masih alirkan ke sebelah kanan. Dorong kali ini kepada Danilo. Masih para pemain Brazil agak sedikit santai melihat pergerakan dari para pemain tim Jepang kali ini. Gabriel arahkan ke sebelah kiri kali ini. Masih Vini. Vini coba mengelabui tadi tapi bekerja sama-sama Gabriel. Ke tengah kembali kepada Casemiro. Sampai cetak gol dari Brazil. Umpan lagi ke tengah, masih terus mendorong bola para pemain dari Brazil ini ke sebelah kanan kepada Ryan Kah, Dusan atau Enric. Tapi kali ini masih para pemain dari Brazil dari sebelah kanan coba merangsek ke dalam kotak penalti mencari kawan tadi Casemiro sehingga ke tengah lagi kali ini kepada Gabriel. Umpan kaki kiri kali ini masuk melalui Vinicius, bekerja sama kali ini dengan kaki kiri Jordan Mas ataupun satu pemain tadi dari Brazil. Sayang masa diusir tadi mbak. Menit ke 65 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, masih belum ada dan pergantian langsung dilakukan. Tadi punya diganti pemain nomor 22 akan menambah daya gedor dari tim Brazil ini, Gabriel Martinelli. Kita nantikan dan Jepang juga menggantikan dua pemain di mana 10 tadi pemain dari Jepang Dawan digantikan oleh Suzuki dan juga pemain nomor berapa tadi kita nantikan karena memang dua pemainnya Suzuki dan Sugawara masuk kali ini di babak kedua untuk bisa terus menggempur serangan dari Brazil kali ini. Dari tengah masih Brazil coba kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos, umpan lagi kepada Ryan. Ryan dihadang satu pemain tadi dari sebelah kiri Ito. Back pass lagi jauh, terus memutar ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kali ini para pemain dari Brazil masih depan. Kali ini menit 66, masih Gabriel. Arahkan lagi ke sebelah kiri, memutar kembali kali ini para pemain dari Brazil. Ke tengah tadi kepada Gabriel Martinelli. Masih kali ini Martinelli yang masuk di babak kedua ini. Arahkan kali ini, bermain-main kali ini. Gabriel Martinelli kali ini mencoba menusuk ke dalam kotak penalti, tetapi dioper saja ke sebelah kanan. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim Brazil coba menusuk melalui Ryan. Kali ini Ryan umpan ke dalam kotak penalti, satu pemain Brazil tadi kosong tetapi diusir dengan baik oleh Ito sehingga bola kali ini bergulir ke pertahanan dari Brazil. Jauh kali tadi Alisson Becker mencoba untuk menggapai bola, arahkan sudah pendek kali ini ke sebelah kiri kepada Santos. Satu pemain ataupun satu pemain dari Brazil tadi ke tengah kali ini berbahaya Brazil. Brazil lagi alihkan ke sebelah kanan, masih para pemain Brazil. Kali ini Ryan, Ryan coba menusuk kali ini dengan tenangan atau umpan ke dalam kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh Ito. Menit 67 kali ini bola masih dikuasai oleh Brazil. Dari tengah kali ini Brazil dari Gabriel pemain Arsenal ini oper dengan kaki kirinya kepada Casemiro atau siapa gerangan, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Enric. Tapi kali ini masih Brazil umpan ke depan tapi berbahaya menusuk. Kali ini berduel tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, disapu saja lagi oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi oleh Taniguchi nomor 19. Enric mampu tadi menggebrak tetapi lagi-lagi belum bisa merubah kedudukan bagi kedua kesebelasan. Dan bersama dengan itu hydration break dilakukan oleh wasit asal Italia Mario Gio Mariani dan Bung Taufani. Dengan beberapa pergantian ini semakin seru saja, tempo semakin meningkat juga Bung.
1: Ya, Jepang coba merespon apa yang telah dilakukan Brazil. Dua pergantian yang dilakukan adalah mengganti lini sayapnya karena kita tahu Brazil sukses mengeksploitasi lubang yang ada di sayap Jepang. Saya menyoroti perubahan yang dilakukan Don Carlo di babak kedua yang mana sejak
0: di ataupun ada penambah gol bagi kedua kesebelasan, karena memang jika hasil ini imbang akan ada extra time bahkan juga ke adu penalti. Kali ini Brazil dari belakang sebarkan lagi ke sebelah kiri, cobalah kali ini ya, pemain dari Brazil Gabriel menipu tadi satu pemain dari Jepang ke sebelah kanan, kali Marquinhos, masih Marquinhos, Danilo ke sebelah kanan masih bermain 1-2, kembalikan lagi kepada Marquinhos, Gabriel lagi yang turun kali ini ataupun maju cukup jauh, alihkan lagi ke sebelah kiri tadi masuknya ke Santos. Ini kali ini menguasai bola, terhadang satu-satu pemain dari Jepang. Baik sekali memang terjatuh, bukan sebuah pelanggaran juga terhadap Kito tadi. Bagaimana body charge yang dilakukan oleh Martinelli terhadap Kito membuat wasit asal Italia ini harus meniupkan peluit tanda pelanggaran kali ini untuk Jepang. Sudah dilakukan cepat ke sebelah kiri kali ini, masih Kito, coba lagi kali ini masih para pemain dari tim Jepang bersama kali ini dari tengah, alirkan lagi ke belakang kepada Taniguchi, ke kanan kali ini kepada nomor 14 Ito, dorong lagi tapi masih ditahan bola kali ini, masih para pemain Jepang. Oh tadi masuknya terobosan tetapi dihadang oleh pemain dari Brazil, diamankan lagi bola kembali kali ini, arahkan ke sebelah kanan kali ini, dan Danilo mencoba menyerang kembali, ditahan bola tengah lagi kepada Guimarães. Kali ini Bruno Guimarães umpan ke depan kepada Endrick, masih Endrick menguasai bola, dihadang tadi oleh tiga pemain bahkan dari Jepang, nggak berbahaya. Kali ini dari sebelah kiri, Vinicius masuk kotak penalti, berbahaya, masuk ini ke tengah lagi, tidak ada kawan, hanya ada Ito tadi, baik dari tim Jepang tidak berhenti di situ. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Brazil dari sebelah kanan, Santos kali ini ke tengah kepada Martinelli, cari kawan, tengah lagi, terus kali ini arahkan ke sebelah kanan Marquinhos, masih kali ini Ryan ke belakang kembali kepada Danilo, masih para pemain dari Brazil dihadang tadi oleh dua pemain dari Jepang. Kali ini Ryan kuasai penuh kali ini para pemain dari Brazil, masih Danilo ke tengah lagi kepada Gabriel dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Vini, tahan dengan kiri kaki kirinya kali ini Vini, dia arah lalu dua pemain, tetapi umpan dalam kotak penalti, berbahaya, sundulan tadi dari Ryan, terkena satu pemain dari Jepang itu nampaknya, karena memang tadi hampir skema sama dengan gol dari pemain nomor 21 dari Jepang ataupun Casemiro tadi golnya masuk kami. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Suzuki akan diambil lagi oleh pemain nomor 8 Guimarães. Kali ini ancang-ancang menatap tajam kali ini ke dalam kotak penalti, kita nantikan memberi kode kali ini, akankah mengarah ke dalam? Oh, kali ini Parti masih bisa dimentahkan oleh Kamada, hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan oleh para pemain dari Brazil. Hingga menit ke 74 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, dan pastinya memang semakin seru, semakin meninggi kali ini dari sebelah kiri ataupun Gabriel. Coba kali ini Gabriel mendorong kali ini dengan sepatu berwarna pinknya ke sebelah kanan kepada Marquinhos yang jauh kali ini membantu serangan ke kanan kali kepada Ryan. Masih Danilo back pass lagi, dihadang tadi oleh Maeda, pemain dari tim Jepang. Gabriel kali ini, masih Gabriel menusuk ke sebelah kiri bersama Vini kali ini bekerja sama. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Gabriel, masih terus Gabriel mencari kawan. Tengah lagi, seperti memang terkungkung tadi para pemain dari Jepang ini, Martinelli kali ini coba dari sebelah kiri, kali ini masih mendribbling bola, umpan ke bawah penalti, melengkung tadi dihadang oleh Maeda, tetapi jatuh lagi kali ini para pemain dari tim Brazil. Masih Martinelli kali ini, Martinelli agak sedikit pelan kali ini Martinelli, dia tadi dibayangi oleh satu pemain dari Jepang, ke tengah lagi kali ini kepada Santos ataupun Gabriel yang jauh kali ini membantu serangan. Danilo kali ini dari sebelah kanan terus memindahkan bola ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kali ini ke kanan kembali Danilo, tetapi tidak tembus lagi, dan membuat kali ini agak frustasi juga para pemain Brazil, karena memang kokohnya lini pertahanan dari Jepang, hingga back pass jauh kali ini kepada Gabriel, dan skor masih 1-1 hingga menit ke 75 ini.
2: Ya baik, sudah terdengar kali ini di lapangan tengah, Gabriel ataupun Bruno Guimarães masih bola, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas tadi, pindahkan lagi bola kepada Vinicius Junior, umpan terobosan tadi kepada Endrick, maksudnya tadi
0: 85 maka akan kalau berakhir hingga babak kedua berakhir ini akan memasuki tambahan waktu. Kita nantikan di sisa 5 menit ini kedua kesebelasan bahkan sudah memainkan pemain-pemain andalannya. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini bagi tim Jepang akan dilakukan dari belakang. Taniguchi kali ini ke tengah lagi kepada Suzuki. Masih Suzuki ke depan lagi yang dimaksud adalah para pemain dari Jepang tadi. Dihadang tadi oleh para pemain dari Jepang ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor 2 kali ini Yukinaga Sugawara. Bahaya kali ini Don. Kali ini ataupun satu pemain lainnya tadi. Coba lagi ke belakang pemain nomor 6 tadi. Arahkan lagi Sutomakino. Coba lagi ke sebelah kanan lagi kali ini Machino. Umpan ke dalam kotak penalti. Dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil tadi. Kuasai kali ini oleh Brazil. Coba lagi serangan balik kali ini bahaya pemain Brazil. Hendrik ke depan yang masuk ada Martinelli. Keluar sarangnya tadi Suzuki dan mengamankan serangan yang dilakukan cepat tadi oleh Brazil. Back pass kali ini lemparan ke dalam kepada Danilo kali ini. Coba lagi ke tengah masih kali ini Marquinhos. Umpan lagi ke tengah kepada Casemiro. Pelan-pelan saja mendribbling bola. Coba mencari posisi dari Santos dari kiri kali. Balikan lagi kali ini kepada Casemiro. Umpan kali ini kepada Marquinhos. Ke sebelah kanan sebarkan kali ini kepada Ryan. Masih Ryan. Coba bermain 1-2 tadi. Tetapi Danilo memilih lebih aman terlebih dahulu. Sehingga ke sebelah kiri kali ini. Bahaya kali ini pemain nomor 3 dari tim Brazil Gabriel. Ke sebelah kiri kepada Vini. Vini tahan bola sejenak. Alihkan ke sebelah kanan kali ini. Terus kali ini mengalir baik ke kanan ke kiri kali ini para pemain dari Brazil. Kali ini Danilo dorong lagi kepada Ryan. Ryan kali ini coba dihadang satu pemain dari Jepang tadi. Sayang sekali memang pelanggaran justru dilakukan tadi oleh salah satu pemain dari Jepang dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang. Ancaman kali ini di menit 87 kali ini coba tadi Junichi Suzuki yang menghadang pergerakan. Siapa gerangan yang akan mengambil? Kita nantikan Ryan kah ataupun Guaremas kali ini menekan kotak penalti. Bagus, berbahaya kali ini. Bola terus kembali kali ini Guaremas. Arahkan ke sebelah kanan. Masih Vini. Vini coba kali ini dari luar kotak penalti. Tendangan di kaki kanan. Sayang sekali tadi tembok kokoh langsung tadi dihadang dua pemain dari Jepang membuat tembakan pemain asal Real Madrid ini harus terpental. Sehingga tendangan sudut dari sebelah kiri kali ini akan diambil oleh pemain dari Brazil. Apakah gerangan pendek saja kali ini kepada Ryan. Ryan dengan kaki kirinya melakukan ke dalam kotak penalti. Masih ditundul. Tetapi kali ini masih Martinelli ke belakang kembali. Masih para pemain dari Brazil. Coba diambil tadi oleh pemain Jepang. Tetapi arahkan ke sebelah kiri. Kali ini Vini. Vini masuk ke kotak penalti. Melewati satu pemain dari Jepang. Kali ini dihadang lagi dua pemain dari Jepang. Vini terus melihat-lihat dia. Sayang sekali. Masih bisa tadi dinetralisir oleh para pemain dari Jepang. Diambil lagi kali ini oleh Henry. Dan pelanggaran justru dilakukan pemain nomor 7 Ao Tanaka tadi. Menjegal pergerakan dari Santos. Pendek sudah dilakukan cepat kali ini. Dalam kotak penalti melengkung. Masih sigap tadi Suzuki. Kali ini lempar justru ke sebelah kiri. Arahkan lagi para pemain Jepang. Coba dihadang tadi oleh Hendrik, tetapi kali ini lolos ke sebelah kanan, lolos kali ini para pemain Jepang, satu pemain dari Brazil coba menghadang, dari sebelah kanan kali ini nomor 2 Yukinari Sugawara melewati pemain dari Brazil, umpan ke kotak penalti, disapu lagi oleh para pemain dari Brazil, lagi-lagi pemain nomor 7 yang baru masuk di babak kedua, Ano Tanaka mampu mengontrol lagi dari tengah kali ini ke sebelah kiri, berbahaya kali ini para pemain Jepang, masuk ke kotak penalti, dari sebelah kiri, cocor kali ini, lagi-lagi ada Marquinhos. Setelah tadi terobosan yang dilakukan tidak menemui kawan, hanya lawan saja tadi dari pemain nomor 25 dari tim Jepang. Dan kita nantikan karena satu pemain yang dikasih Miro harus tergeletak apakah akan diganti atau tidak. Dan tambahan waktu 6 menit semakin tinggi saja temponya Bung Tavani. Dan ini Casemiro nampaknya harus diganti karena umur juga.

sendiri. Kita nantikan memberikan kode sementara. 6 pemain Brazil berada dalam kotak penalti, mundur beberapa langkah, kali ini sudah melengkung ke dalam kotak penalti, melambung, jatuh kepada kepala dari Fabinho tadi. Sayang sekali memang pemain yang baru masuk di babak kedua ini, di akhir-akhir babak kedua ini, tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Suzuki. Hingga menit ke 30, masih kami menit ke 3 tambahan waktu ini, skor masih 1-1. Kita nantikan, coba lagi Suzuki kali ini, tendangan gawang melewati garis tengah, berbahaya kali ini Jepang, coba merangsek ke depan, dihalau tadi oleh para pemain belakang dari Brazil. Arahkan lagi kali ini kepada pemain nomor 6 dari Jepang, Machino. Coba lagi geser ke sebelah kiri kali ini kepada Santos. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Satu menit terakhir, detik-detik terakhir. Kita nantikan apakah ada kejutan atau tidak. Marquinhos kali ini dari belakang kepada Fabinho. Fabinho giring sebentar. Umpan ke sebelah kiri kepada Santos. Arahkan lagi ke belakang kali ini Santos kepada Gabriel. Masih para pemain Brazil dari tengah. Marquinhos kali ini ke sebelah kanan kepada Ryan. Ryan kali ini ke belakang lagi. Bermain terus, belum mau terburu-buru para pemain dari Brazil. Ke sebelah kiri kali ini, masih kali ini Gabriel. Gabriel mencari kawan, kiri lagi kepada Santos kali ini. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Masih Gabriel menahan bola terlebih dahulu pada Santos. Lagi-lagi terus bermain-main dua pemain ini hingga detik-detik terakhir.

0: Suzuki hampir memasuki menit ke 10 tambahan waktu. Kali ini Suzuki dari belakang umpan lagi ke depan, berbahaya kali ini. Jepang coba memangku serangan tapi disundul lagi oleh para pemain dari Brazil tadi, Hendrik ataupun Gabriel. Kali ini jatuh kepada Danilo dari sebelah kiri, pemain dari Brazil ini usir lagi, jatuh kepada kaki dari Vini tadi, tetapi dengan cekatan tadi para pemain Brazil menendang bola dengan jauh, hasilkan lemparan ke dalam saja. Kali ini sudah lebih dari 10 menit tambahan waktu, kita nantikan. Masih belum ada tanda-tanda pertandingan berakhir. Wasit asal Italia ini, Maurizio Mariani, hasilkan lemparan ke dalam kali ini oleh nomor 6, Nacino. Long throw kali ini, menyasar kali ini ke depan, tetapi jatuh. Dan kita nantikan, ya, dengan kejadian tadi, wasit asal Italia ini meniup peluit panjang. Tanda pertandingan berakhir dan skor menjadi 2-1 untuk keunggulan dari Brazil di detik-detik akhir pertandingan. Luar biasa, dramatis. Saya Sergio Amsa bersama Bung Erik undur diri untuk membahas jalannya babak kedua. Kita akan bersama rekan Sabil dan juga Bung Tovani.
1: Ya, terima kasih Bung Senti dan juga Bung Erik ya atas laporan penangan matanya. Bung Taufani, ini luar biasa hasil akhir yang mengagumkan bagi Brazil. Comeback atau remontada tadi istilah viralnya sekarang ini, remontada berhasil dilakukan Brazil dengan membalikkan keadaan menjadi 2-1. Gol tadi dicetak oleh Casemiro pada menit ke-56 dan juga Gabriel Martinelli pada menit ke-90 plus 6. Bung Tafani, apa yang membuat Brazil ini menjadi permainannya semakin berkembang di babak kedua, semakin agresif, semakin efektif, dan akhirnya mampu comeback? Apa resep luar biasa yang dilakukan oleh perubahan Ancelotti di babak kedua ini?
2: Ya, Don Carlo membuktikan walaupun berstatus pelatih asing pertama yang menangani Brazil di Piala Dunia, dia membuktikan walaupun berasal dari Itali tetap membawa Brazil untuk berjaya, setidaknya lolos ke babak 16 besar. Sejatinya perjudian dalam tanda kutip dilakukan dengan bermain all of attack di sejak babak kedua dimulai. Semua pemain seolah-olah diinstruksikan untuk membantu penyerangan, barisan pertahanan ikut menyerang, yang langsung berbuah gol penyama kedudukan. Setelahnya sejatinya Jepang, Hajime Moriyasu juga menunjukkan kualitas dia dalam meramu strategi. Dua pemain dimasukkan yang cukup efektif dalam membendung gempuran yang terjadi di lini sayap yang dimotori oleh Vinicius dan Raya, namun fokusnya mungkin terpecah di jelang-jelang berakhirnya waktu normal. Seolah-olah pertandingan tadi akan dilanjutkan ke babak tambahan, namun kelengahan bisa dimaksimalkan oleh Martinelli. Ya, kita tahu Brazil adalah Brazil, tim dengan mentalitas juara, pemegang 5 trofi Piala Dunia sekaligus terbanyak, menunjukkan kalau walaupun dalam kondisi tertinggal di babak pertama, dia memiliki mental untuk bangkit hingga akhirnya membalikkan kedudukan dan memastikan satu tempat di babak 16 besar.
1: Iya. Saya melihat mungkin ini adalah permainan terbaik Brazil selama gelaran Piala Dunia ini. Kalau di babak penyisihan grup kita lihat ini seperti mengejutkan. Ini seperti Brazil yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Dan tadi pergantian cepat Hendrik pada awal babak pertama, dan kemudian Casemiro yang lebih agresif maju ke depan sebagai pemantul dan akhirnya mencetak gol. Setelah sebelumnya juga banyak peluang emas yang diciptakan. Anda melihat sejauh apa peran pemain pengganti yang dilakukan oleh Ancelotti ini, di mana memainkan Hendrik dan juga ada Fabinho, Danilo, dan tentunya Gabriel Martinelli yang kemudian mencetak gol di penghujung babak kedua tadi?
2: Ya, sejatinya pergantian cepat yang dilakukan di awal babak kedua itu inisiatifnya adalah mengganti Lucas Paqueta yang memang dalam kondisi cedera yang didapatkannya di akhir babak pertama. Namun masuknya Hendrik yang sebenarnya seorang striker menggantikan gelandang serang, saya sangat cerdas karena permainan begitu cepat
1: si Martinelli gitu ya, meskipun diapit dua pemain dan posisi

pagi teman Pradua Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Selasa 30 Juni 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Langsung nih pacar luaskan dari Jalan Sultan Hairo nomor 2 Pro 2 FM terlari kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Zilan Reski Amalia. Hai, selamat pagi and good morning teman Pro 2. Wih, mengalah mengawali pagi kamu teman Pro 2 yang pada belum tidur ya, baru aja nonton bola habis begadang. Walaupun di weekdays ya teman Pro 2 tetap nih ya, tetap begadang karena nonton bola. Ini di jalan juga aduh, dari tadi rame banget orang nih, pawai atau konvoi enggak berhenti-berhenti. Ya udah, euforianya boleh-boleh aja teman Pro 2, tapi ingat ya, menghargai pengendara lain dan tetap berhati-hati teman Pro 2. Yes. Kita masih akan ada lagu-lagu bagus di Just More Music pagi hari ini. Lagu-lagu religi bakal nemenin kamu sambil kita menanti waktu kumandang azan sholat subuh ya. Hari ini di pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Ini teman Pro 2, pastiin kamu stay tune aja buat dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, dzikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

audiolibrary.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produa, kembali lagi di Hasanah Pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah untuk segala nikmat yang telah Allah curahkan untuk kita. Kita kembali diberikan nikmat rezeki untuk dapat bernafas untuk pagi hari ini dan dapat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman Produa, untuk Hasanah Pagi di edisi hari ini kita akan berbagi tentang larangan bullying dalam Islam. Bullying atau perundungan ini merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan melukai atau merendahkan individu lain melalui tindakan fisik, lisan, atau emosional. Dan teman Produa, tindakan ini dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan sekolah, tempat kerja, bahkan lingkungan keluarga. Dan dalam perspektif Islam, teman Produa, tindakan perundungan atau bullying ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Islam adalah agama yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, termasuk prinsip untuk menghormati dan peduli terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, teman Produa, Islam melarang segala bentuk perilaku yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain, termasuk perundungan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok lain, karena mungkin kelompok yang diejek itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain, karena mungkin perempuan-perempuan yang diejek itu lebih baik dari perempuan-perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencaci diri sendiri." Teman Produa, jika mengutip dari laman Kemenak, ayat tersebut dengan jelas melarang kita untuk mengejek, mencemooh, apalagi melukai fisik orang lain. Karena mungkin orang yang menjadi sasaran ejekan atau cemoohan kita justru memiliki martabat yang lebih tinggi daripada yang mengejek. Dalam segala konteks, penghinaan adalah perbuatan yang sangat tercela karena dapat menyakiti perasaan orang lain, terutamanya jika perbuatan tersebut terjadi di depan publik. Demikian juga mengenai perundungan, teman Produa, baik itu dalam dunia nyata maupun dalam lingkungan maya yang mencakup penghinaan, ujaran kebencian, celaan, sumpah serapa, atau tindakan fisik terhadap pihak lain adalah tindakan yang keji atau fahsya. Oleh karena itu, teman Produa, dalam Islam perundungan atau bullying diharamkan hukumnya karena merupakan perilaku yang melukai perasaan orang lain dan dapat merusak citra atau martabat kemanusiaan mereka. Terlepas dari apapun, Islam secara tegas melarang perundungan. Bagi para pelaku yang telah melakukan perundungan, maka seharusnya meminta maaf kepada korban agar dosa-dosa mereka dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman Produa, semoga saja apa yang kita sharing ini menjadi satu pegangan dan juga pengingat untuk kita semua agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak menyakiti antara sesama manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Hasanah Pagi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Zilan Resti Amalia. Kita awal ini informasi pertama teman Pro 2. Komdigi temukan 126.000 konten judul di situs dan juga platform digital. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menemukan 126.180 konten terkait dengan judi online atau judul. Hal ini diungkap oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar. Dia mengatakan bahwa ratusan ribu konten tersebut ditemukan Komdigi sepanjang tahun 2026, tepatnya di bulan Juni. Konten-konten tersebut tersebar tidak hanya di situs web, namun juga di platform media sosial. Meski demikian, Alex sendiri menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus melakukan penindakan terhadap penyebaran judul melalui situs web. Sementara untuk penyebaran judul melalui platform media sosial menyatakan bahwa para platform harus segera memperketat pengawasannya. Beralih ke kabar olahraga, teman Pro 2 pergantian Brilian Ancelotti bawa Brasil singkirkan Jepang. Gol Gabriel Martinelli memastikan Brasil menang 2-1 atas Jepang. Tim Samba pun melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Casemiro mencetak gol pertama Brasil pada menit ke-56. Sementara satu-satunya gol Jepang diciptakan oleh Kaisu Sano pada menit ke-29. Strategi Carlo Ancelotti membawa Brasil meraih kemenangan penting di Stadion Houston, Texas pada hari ini 30 Juni 2026. Masuknya Endrick dan juga Gabriel menghidupkan serangan pada babak kedua. Brasil tampil dominan dengan mentalitas juara sepanjang pertandingan. Vinicius dan koleganya mencetak 2 gol untuk memastikan tiket ke babak selanjutnya. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti pada pukul 10 pagi nanti. Saya Jiran Reski Amalia, terima kasih dan selamat pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Teman Produa. Produa FM. Teman terbaik kamu. Selamat pagi Teman Produa. Selamat pagi Teman Produa, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Nemenin kamu pagi hari ini barengan sama Silan Reski sama Ladies pada. Selamat pagi Teman Produa, sampai nanti di pukul 10 dengan updatean-updatean informasi-informasi menarik pagi hari ini. Dan satu jam ke depan kita ada informasi seputar lifestyle buat temenin kamu Teman Produa. Anyway, hati-hati nih ya, dari tadi jam 4 sampai sekarang Brazil masih pada pawai konvoi keliling kota Ternate. Hati-hati, ini udah pagi, orang-orang udah pada mulai beraktivitas, olahraga dan lain-lain. Mungkin udah cukup kali ya untuk konvoynya. Mungkin sekarang waktunya untuk ya kita menyaksikan laga Jerman versus Paraguay ya, memperebutkan tempat ke-16 besar Piala Dunia 2026. Dan sekarang waktu berjalan udah 36 menit dan skor masih 0-0 ya Teman Produa untuk pagi hari ini. Enjoy di sini Teman Produa, kita update-update buat kamu untuk informasi-informasi menarik di Spada. Selamat pagi

teman Predua, The Morning Kina dari 7L membuka pada kita pagi hari ini. Waduh, waduh, waduh, ini para fans Brazil ya. Semua fans kayaknya nonton malam ini nih. Ya tadi pagi ya teman Predua, tadi lebih tepatnya di jam 2 tadi malam sih. Sampai sekarang kayaknya belum pada tidur. Masih belum pada tidur nih ya. Padahal ini hari Selasa loh teman Predua. Jadi emang benar-benar akan beraktivitas gitu kan pagi hari, tapi orang-orang lebih memilih untuk konvoy keliling-keliling kayaknya biar pulang sekalian gitu ya, biar langsung prepare ya untuk ke kantor, ke sekolah, ke kampus dan lain sebagainya teman Predua. Waduh. By the way teman Predua, kita ada updatean-updatean buat menemani kamu ya pagi hari ini. Kalau misalkan kamu lagi ngerasa bosan ya ketika melakukan hal yang itu-itu aja ya, baik lagi kerja atau belajar atau scroll media sosial ya, jangan apa ya, rasa jenuh tuh sering banget muncul dan juga membuat jadi gak nyaman gitu. Jadi memang banyak orang menganggap kalau bosan tuh sebagai salah satu hal yang bukan hal sih, tapi sesuatu yang negatif ya, perasaan yang harus segera dihilangkan. Padahal dari sudut pandang ilmiah, rasa bosan tuh tidak selalu buruk teman Pradua. Jadi dalam batas tertentu ya, rasa bosan tuh justru punya peran penting bagi kesehatan mental. Nah perasaan ini tuh bisa menjadi sinyal dari otak bahwa kita tuh membutuhkan jeda, kemudian perubahan atau bahkan tantangan baru dalam hidup teman Pradua. Nah, dan yang pasti ada beberapa ini ya, bukan beberapa sih, cuman kayak mungkin kadang-kadang disiplekan ya, tapi sebenarnya rasa bosan ternyata bagus untuk bikin bagus untuk otak dan juga mengatur emosi teman Pradua. Jadi kalau bosan ya, bosan ada beberapa hal gitu ya teman Pradua yang memang benar-benar harus kita ingat. Kalau rasa bosan tuh dijelaskan bukan sekedar perasaan tidak nyaman, melainkan sinyal psikologis nih yang ngebantu kamu buat mengevaluasi kondisi saat itu. Nah jadi saat rasa bosan muncul, hal itu tuh bisa menjadi tanda bahwa aktivitas yang dilakukan tuh kurang bermakna atau kurang menantang atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan mental. Nah kebosanan tuh hanya itu tuh juga dipandang sebagai pengalaman penting yang berkaitan dengan kesehatan mental, kemudian fungsi kognitif sampai dengan performa kerja. Nah hal ini juga dijelasin nih dalam penelitian tentang boredom feedback ya, yang dimana itu melatih bosan sebagai emosi regulatif. Nah artinya kayak perasaan ini tuh memberi umpan balik ya, kalau perhatian kita tuh sudah tidak efektif, lalu mendorong kita tuh untuk mencari aktivitas yang lebih sesuai gitu ya teman Pradua. Nah jadi secara emosional, rasa bosan tuh juga punya fungsi yang tidak kalah penting sebenarnya teman Pradua. Jadi cara kamu memandang bosan itu bisa mempengaruhi kesehatan mentalnya. Nah jadi orang yang mampu untuk menerima dan juga memahami rasa bosan itu tuh cenderung punya kecitraan mental yang lebih baik sebenarnya teman Pradua. Ternyata tuh seperti itu. Nah dengan kata lain, bukan rasa bosannya yang menjadi masalah, melainkan bagaimana kita meresponnya sebenarnya teman Pradua. Dan dari sisi otak, rasa bosan tuh juga memicu perubahan. Jadi saat bosan, perhatian tuh biasanya beralih dari aktivitas eksternal ke proses internal seperti berpikir, merenung, atau juga mencari alternatif lain. Jadi gak selamanya bosan itu tuh akan mengarah ke hal yang kurang bagus, kurang oke, kurang mantep, negatif ya. Ternyata rasa bosan yang muncul itu juga bagus untuk otak dan juga emosi kita teman Pradua. Karena ketika kita bosan, kita bisa milih nih, kita bisa mikir apalagi yang akan kita lakukan ya. Karena kalau kita udah terpaku dengan satu hal itu aja ya, misalkan lagi scroll nih, terus scroll kayak kemarin contoh aja deh, aku scroll, aku kaget jam 3:30 pagi teman Pradua, karena gak ada rasa bosannya. Karena mungkin kalau ada rasa bosan ya paling aku udah taruh handphone, aku udah mungkin perhatianku udah aku kasih kepada hal yang lebih penting gitu, yaitu tidur kan teman Pradua. Nah cuman itu dia, aku gak bosan, makanya aku tetap menjalani scrolling media sosialku sampai pagi teman Pradua. Nah bangun-bangun jadi stres sendiri tuh karena tidurnya gak cukup.

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Teman Braidway, Indonesia tuh punya kekayaan kuliner yang tidak hanya beragam dari segi rasa tapi juga tekstur. Nah, salah satu yang paling digemari adalah kudapan bertekstur kenyal atau juga chewy gitu ya. Nah, sensasi kenyal yang bisa atau yang berpadu dengan rasa manis dan gurih itu membuat jajanan tradisional tuh tetap digemari lintas generasi gitu. Nah, rahasianya itu terletak pada penggunaan bahan-bahan seperti tepung ketan, tepung tapioka, sagu, atau juga beras ketan yang menghasilkan tekstur lentur dan juga legit ya ketika dikunyah. Dan jadi nggak hanya lezat ya, sebagian besar kudapan ini tuh juga identik nih dengan siraman gula merah atau juga isian manis yang dipadukan dengan taburan kelapa parut. Kalau saya bilang ade onde. Nah, kombinasi ini tuh juga menciptakan rasa khas Nusantara yang sederhana tapi sulit banget untuk dilupain nih teman Pradua. Nah, ada beberapa kudapan kenyal khas Indonesia yang wajib untuk kamu coba teman Pradua. Yang pertama adalah klepon ya, atau di sini kita bilangnya onde-onde. Ini jadi salah satu jajanan pasar paling populer di Indonesia ya. Dan kemudian ada canil teman Pradua ya, ini juga berbahan dasar pati singkong atau juga tepung tapioka ya. Ini juga biasa dibuat dalam aneka warna yang cerah, merah muda, hijau, putih. Kemudian ada mochi sukabumi, ada kue bugis, ada lupis, kue lumpang ya. Kemudian yang terakhir ada kue cucur teman Pradua. Cucur, aku sayang banget sama kamu. Salah ya, itu jujur ya. Jujur, aku ngantuk banget pagi hari ini. Tapi gak apa-apa, demi untuk menemani teman Pradua, masih ada lagu-lagu bagus dan juga

0: tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Teman berdua, siapa yang di sini suka banget sama matcha? Ada matcha ji. Matcha ini salah satu teh hijau asal Jepang ya, yang kaya banget dengan antioksidan dan juga sudah dikonsumsi sejak ratusan tahun lalu. Cuman memang di Indonesia baru beberapa tahun terakhir ini lagi ramai-ramainya soal matcha. Nah, proses penamaan khusus itu membuat kandungan nutrisi matcha tuh lebih tinggi dibandingkan dengan teh hijau biasa, teman berdua. Nah, ada beberapa beberapa manfaat dari matcha, teman Predo. Yang pertama, dia tuh bisa meningkatkan fokus dan fungsi otak ya, karena dia tuh mengandung kafein, teanin, serta asam amino. Jadi senyawa-senyawa ini tuh diketahui bisa ngebantu untuk meredakan stres dan juga bisa meningkatkan konsentrasi ketika beraktivitas. Kemudian bisa ngebantu manajemen berat badan ya. Kemudian kandungan antioksidan yang sangat-sangat tinggi, meredakan stres dan juga bisa meningkatkan relaksasi, bisa menjaga kesehatan jantung dan juga bisa menjaga kesehatan kulit, teman Predua ya. Jadi emang sebagus itu. Aku pernah lihat ada bahkan ada yang bilang kalau dan udah dibuktiin juga kalau sering mengonsumsi matcha ya bisa membersihkan kulit kita ya, karena temanku itu memang benar-benar ada jerawat, bekas jerawat ya, tapi kayak dengan dia sering banget minum matcha, teman Predua akhirnya jadi lebih bersih lagi gitu. Jadi pengen nih minum matcha pagi-pagi nih yang anget tapi ya.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

0: kamu, teman terbaik kamu. Pro 2. Pukul 7 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, waktunya kita untuk update informasi perkiraan cuaca langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sudah ada Kak Nina yang akan melaporkan langsung untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Kak Nina, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Nina yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Selasa 30 Juni 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Loloda, Tobelo, Galela, Patani, Weda, Maba, dan sekitarnya. Pada siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Obi, Tali Abu, dan sekitarnya. Arah angin dari arah Tenggara hingga Barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar 28 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembaban udara relatif antara 70 hingga 90%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 meter hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, selamat kembali bertugas Kak Nina ya, langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate, teman Pradua. Itu dia untuk kebetan informasi perkiraan cuaca pagi hari ini. Dan masih akan aku temenin kamu, tentunya masih ada lagu-lagu bagus dan updatean-updatean informasi lainnya di Pradua Update ya, di pukul 7 ke pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan teman Pradua, aku kembali update buat kamu di babak kedua laga Jerman versus Paraguay ya, teman Pradua. Ini masih dengan skor 1-1 ya. Masih skor 1-1 tadi Paraguay yang ngegolin duluan ya dari gol pertama Julio Enciso ya di menit ke-42. Kemudian di menit ke babak kedua ya, di babak kedua di menit ke-54 kemudian Jerman berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari Kai Havertz, teman Pradua. Ini kita masih akan update-update lagi buat kamu pagi hari ini. So enjoy aja di sini Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

dan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Ya, selamat pagi teman Pradua. Kita masih di Pradua Update. Kembali update teman Pradua dengan sayembara logo HUT RI yang ke-81 teman Pradua. Ya, kemarin setelah ratusan bahkan mungkin ribuan ya orang yang ngirimin logo yang mereka buat gitu kan, yang mereka submit, akhirnya terpilihlah ada lima logo HUT RI yang ke-81 teman Pradua. Dan pemerintah minta kepada masyarakat untuk ikut ngevoting ya, untuk ikut memvoting logo dari para ini ya, para desainer yang udah mendesain logo HUT RI yang ke-81 ini teman Pradua. Nah, dan akhirnya dari pemerintah udah resmi mengumumin pemenang sayembara logo HUT ke-81 Republik Indonesia, yang dimana ini juga merupakan

Padang Design Area. Emang sih, emang orangnya sih. Nah, dan dari Wakil Menteri Sekretaris Negara ya, ini menyampaikan kalau Karya Fajar tuh meraih 44,73% suara dari total 68.569 suara yang masuk selama 5 hari proses pemungutan suara. Nah, partisipasi publik terhadap hal ini ya, itu enggak hanya datang dari masyarakat Indonesia aja teman Pro2, tapi juga melibatkan diaspora Indonesia yang berada di berbagai negara. Keren banget. Jadi melalui desain bertema kolektif, sinergi, dan bertumbuh ya, Karya Fajar tuh berhasil mengungguli 124 desain yang disubmit ya, termasuk 4 finalis lainnya. Nah, mereka adalah David Wirawan dari Surakarta, kemudian ada juga Kanda Putra dari Denpasar, kemudian ada Rizkyawan dari Malang, dan juga ada Tiffany dari Batam, teman Pradua. Yes, keren banget. Congrats ya. Congrats buat Fajar ya, yang sudah berhasil memenangkan ya sayembara logo HUT RI ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, teman Pradua. Yeah.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Asyu dari Salma Salsabil, teman Pradua pagi hari ini menemani kamu. Kita masih ada updatean-updatean informasi menarik pagi hari ini, teman Pradua. Yes, kita kembali update kabar-kabar dari Paris yang dimana ini sedang dilanda gelombang panas ekstrim ya, dengan suhu yang diperkirakan mencapai 38 derajat Celcius. Dan dari otoritas tempat menghimbau warga untuk tetap berada di dalam rumah, membatasi aktivitas luar ruangan, dan juga menjaga asupan cairan ini supaya mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat cuaca ekstrim ini ya, teman-teman. Dan fenomena ini juga merupakan bagian dari gelombang panas yang melanda sejumlah wilayah di Eropa ya, dan pemerintah Prancis ini juga meningkatkan kesiapsiagaan melalui peringatan dini dan juga langkah-langkah mitigasi buat ngelindungin kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan juga yang punya penyakit penyerta, teman Pradua ya. Dan sampai di saat ini juga ya, suhu ekstrim di Paris itu udah menyebabkan sekitar 109 orang meninggal dunia, dan diimbau untuk mereka tuh bisa di rumah aja ya. Ini kayak sungai-sungai itu orang-orang pada berendam di situ semuanya, teman Pradua, karena memang cuacanya panas banget, teman Pradua. Panasnya bukan cuma panas, tapi panasnya tuh ekstrim banget, teman Pradua, bahkan sampai bisa memicu meninggal dunia ya, orang-orang kehilangan nyawa. Ini juga memang benar-benar sesuatu hal yang memang serius banget sih, teman Pradua. Yes, kita masih di Pradua update ya, dan masih dengan updatean untuk Jerman versus Paraguay, masih dengan hasil yang sama 1-1, dan laga sudah berlangsung sekitar 93 menit ya untuk sekarang, teman Pradua. Yes, laga masih dengan skor 1-1. Apakah akan berakhir dengan adu penalti? Nanti deh kita akan cek lagi, teman Pradua. Ini kan sekarang udah waktu masuk waktu tambahan ya, teman Pradua. Kita lihat aja nanti apakah nantinya akan berakhir dengan tambahan waktu untuk adu penalti, ataukah akan ada gol indah yang tercipta dari Jerman ataupun Paraguay. Ini sama-sama memperebutkan laga hidup mati ya, teman Pradua. Nanti kita akan update lagi pagi hari ini buat kamu, masih di Pradua Update, teman terbaik kamu.

Menteri Dua dari Jerman. Waduh, ini benar-benar laga hidup mati, tegang banget sampai udah menit ke 102 ya teman Predua. Akhirnya Jonathan Tah ini akhirnya ngegolin di menit ke 102 teman Predua, dan Jerman akhirnya unggul atas Paraguay untuk saat ini. Baru aja ya, aku sambil nonton soalnya laga yang emang benar-benar bikin capek banget. Gol dari tendangan sudut ya teman Predua. Dan akhirnya, tapi ini waktu masih berjalan ya, waktu masih berjalan, dan kita akan lihat apakah masih ada akankah ada tambahan skor, ataukah akan ada balasan dari Paraguay. Kita nggak ada yang tahu teman Predua, tapi sampai saat ini waktu masih terus berjalan teman Predua. Nah, tapi ini ada cek VAR dulu ya, ada cek VAR untuk saat ini teman Predua, apakah ada offside di situ atau ada pelanggaran. Kita nanti akan update lagi buat kamu teman Predua. Aduh, benar-benar sangat-sangat menegangkan ya ngelihat laga pagi ini ya. Jadi kebayang ini enggak sih Argentina Belanda, tapi Argentina Belanda sih benar-benar ekstrim sih teman Predua. Dua-duanya udah dengan tensi yang tinggi ya. Dan tapi ini masih oke, masih bisa lah ya. Oke deh, kita pantau dulu nih teman Predua, wasit lagi cek VAR ya, karena dilihat dari tayangan ulang ya, dicek dari VAR-nya itu pemain Jerman ya, nggak tahu ini nama pemainnya siapa, cuman terjadi ini pelanggaran terhadap kipernya. Dia dorong kipernya untuk menghindari atau membuyarkan pikiran, emosi dari kipernya ini Paraguay teman Predua. Nah, kita lihat keputusan dari wasit teman Predua untuk saat ini, apakah golnya sah ataukah tidak. Kita cek dulu nih teman Predua, kita pantau lagi. Waduh, kartu kuning. Kartu kuning. Waduh. Sabar ya, keputusannya seperti apa? Kita pantau dulu teman Predua. Seru banget Jerman Paraguay, benar-benar seru banget. Kita pantau pagi ini keputusannya masih. Dan ternyata tidak gol teman Predua, terjadi pelanggaran di situ. Waduh. Karena bola udah jalan teman Predua, terus benar-benar pemain ini bukan karena dia mau ngambil bola terus nabrak si kipernya, tapi benar-benar dia yang dorong, dia tahan kipernya, dia dorong sampai jatuh kipernya teman Predua. Ini benar-benar sih waduh parah sih, parah. Tapi kita akan lihat lagi teman Predua, apakah nantinya laga akan berlanjut dengan adu penalti ataukah seperti apa. Kita akan pantau, akan aku update lagi buat kamu pagi hari ini teman Predua. Tapi yang pasti sekarang Jerman yang tadinya udah unggul akhirnya kembali skornya menjadi satu sama teman Predua ya. Dan masih akan terus berlanjut laganya teman Predua, akan kembali aku update lagi buat kamu pagi hari ini masih di Predua FM Ternate, teman terbaik kamu.

Update lagi kabar-kabar gembira datang dari Timnas Voli Putra Indonesia ini, mana ini mencetak sejarah dengan menjuarai VC Men's Cup 2026 ya, setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0 ya di partai final yang digelar di India pada 28 Juni 2026. Dan gelar ini juga menjadi trofi pertama Indonesia di level Asia sekaligus memperbaiki posisi di peringkat dunia ya menjadi 43. Sebelum menjadi juara, pencapaian tersebut ya atau pencapaian terbaik Indonesia di turnamen Asia hanya finish di peringkat ke-6 ya. Dan kemenangan ini pun menjadi salah satu prestasi terbesar dalam sejarah bola voli Indonesia, teman berdua. Keren banget, gokil, respect banget. Ini pertama kali ya, pertama kali dalam sejarah voli Indonesia ya, yes, Timnas Voli Indonesia bisa menjadi juara ya di VC Men's Cup 2026 ya, untuk pertama kalinya usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0, teman berdua. Ngomongin soal skor ya, kita kembali dengan skor Jerman Paraguay ya, teman berdua, yang masih berlangsung saat ini. Skor masih satu sama dan waktu sudah berjalan. Saat ini sudah sampai di 111 menit, teman berdua. 111 menit, lama banget cuy. Sudah sangat lama, kedua tim sudah emosinya udah tidak terkontrol, teman berdua. Sudah main dengan ya sudah tidak santuy lah ya, teman berdua. Intensitas permainan juga sudah semakin tinggi. Keduanya emosinya gak stabil kayaknya nih. Dua-duanya pengen ngegolin soalnya. Dua-duanya pengen ngegolin. Tapi yes, kita lihat lagi ya, teman berdua, apakah akan berhasil atau tidak. Nanti kita akan kembali update-update lagi buat teman berdua pagi hari ini. Pastiin kamu stay tune aja ya buat dengerin Pradua FM Ternate, entah di 96.7 atau kamu yang pengen dengerin di aplikasi RRI Digital juga boleh banget, atau kamu yang lagi dengerin melalui streaming juga boleh banget ya, melalui www.rri.co.id. Masih bareng Zilan, teman berdua, pagi hari ini. Enjoy di Pradua FM Ternate, teman.

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 Update, teman Pro 2. Dan dari kabar-kabar pagi hari ini ya, datang dari pegawai negeri di Inggris itu dibayar untuk main GTA, teman Pro 2. Nah, siapa sih yang nggak tahu game yang satu ini ya, teman Pro 2. Nah, jadi pegawai di sana di Inggris itu dibayar untuk bermain GTA online bersama dengan masyarakat dalam sebuah proyek riset yang dijalankan oleh polisi lab ya, unit eksperimen kebijakan di bawah Departemen for Education ya. Jadi katanya berdasarkan investigasi ya dari The Telegraph ya, bahwa program yang berlangsung pada Desember 2024 itu tuh bertujuan untuk memahami lived experience atau juga pengalaman hidup masyarakat dan juga apa ya, dengan mengamati interaksi peserta dan juga berdiskusi langsung ketika bermain game ya. Jadi selama sesi itu berlangsung, para peneliti itu ikut main ya, ikut bermain, mengamati interaksi peserta sampai dengan mewawancarai mereka di dalam game, teman Pro 2. Asik ya, seru banget. Jadi polisi lab ini menyebutkan kalau pendekatan ini tuh bisa menciptakan ruang diskusi yang lebih nyaman untuk menyusun kebijakan publik ya, teman Pro 2, di mana proyek yang didanai oleh uang pembayaran pajak ini menuai kritik karena dinilai tidak memberikan nilai yang sepadan bagi publik juga, seperti itu teman berdua. Emang ya, sesuatu yang kita bikin tuh pasti ada plus minusnya, ada pro dan kontranya, jadi setiap negara tuh pasti akan ada aja teman berdua. Cuman seru ya, kayak main game tapi sambil dipantau sama peneliti juga. Waduh. Teman berdua, kita kembali update untuk ini ya, laga Jerman Paraguay untuk pagi hari ini ya. Laga yang berlangsung kick off-nya dari jam 5.30 tadi atau 6.30 pagi ya. Dan sampai sekarang masih berlangsung, teman berdua ya. Ini selanjutnya apakah kita sekarang nantinya akan sebentar lagi akan melihat adu penalti antar kedua tim, teman berdua. Deg-degan. Udah siap belum? Jujur aku belum siap. Tapi siap gak siap harus siap sih, teman berdua ya. Ini laga hidup mati, benar-benar laga hidup mati antara Paraguay dan juga Jerman, teman berdua. Dan saat ini masih bersiap-siap ya, wasit dan juga seluruh pemain, teman berdua, akan melakukan mengambil ini terlebih dahulu, menentukan siapa yang akan tendang duluan nih, Jerman ataukah Paraguay. Dan ternyata adalah belum tahu, belum ada hasilnya. Nanti akan aku update-update lagi buat kamu, teman Pro 2. Pagi hari ini masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Apriya Teman 3-2, Jerman harus terima kekalahan di dalam laga adu penalti versus Paraguay, Teman 3-2, dengan skor akhir 3-4 ya. Sayang sekali Jerman tidak bisa melaju ke babak ke-16 besar dan Paraguay berhasil melaju ke babak ke-16 besar, Teman 3-2, dalam laga drama adu penalti pagi hari ini. Mohon maaf sekali. aku ngerasa kayak ngerasa sedih tapi bahagia juga ya, Teman 3-2, karena teman-temanku yang Jerman tuh emang super bacot gitu loh. Jadi kayak ini nih balasan dari hasil kamu menghina tim kita ya. Jadi itu dia, semoga aja sih bisa tenang ya untuk hari ini, Teman 3-2.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

WDWD teman Preduas. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita masih akan menanti, waduh, laga di pukul 10 nanti ada Belanda Maroko teman Preduas. Setelah tadi Brasil sudah ke 16 besar, terus juga Paraguay juga sudah melaju ke babak 16 besar. Nantinya akan ada Belanda Maroko ya teman Pradua, kita akan menantikan, benar-benar menantikan banget nih ya. Karena ini udah kalah gugur. Jadi memang benar-benar laga hidup mati sih ini teman Pradua. Cuman jujur sebagai fans Argentina enggak terlalu yang tegang banget gitu. Mungkin tadi Brazil agak, tapi memang seneng banget gitu ya. Memang seneng banget karena mereka udah lama gitu kan enggak juara, terakhir juara aja 2002 ya. Kita masih bocil banget, masih belum ngerti kayaknya ya. Jadi mereka berbahagia banget tuh ya, mereka sangat berbangga dengan bintang 5, tapi ku bukan ancaman. Sangat berbangga diri dengan bintang 5-nya ya, tapi semoga aja sih bisa melaju terus ya. Amin. Aku tetap dengan famos Argentina, famos Martinez, Messi. Ya udah teman Predua, kita akan update lagi ya kabar-kabar pagi hari ini, dan masih ada updatean di Pradua Update pagi hari ini, dan nantinya di pukul 9 setelah ini ya kita akan ada ini juga teman Pradua ngopi ngobrol pagi ngomongin soal seputar Piala Dunia udah pasti teman Pradua. Yes, masih bareng Zilan teman Pradua menemani kamu untuk pagi hari ini, dan kita akan ada ngopi ngobrol pagi di pukul 9 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur.